bisa. Atau bisa sujud pertama baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Lalu sujud yang kedua subhanarabbil a'la. Misalnya demikian. Jadi tinggal di apa? Tinggal dikombinasikan. Ini varian-varian yang semuanya valid dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Valid. Tapi Nabi sallallahu di akhir hayat beliau memperbanyak yang varian ini atau yang versi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Memperbanyak. Bukan berarti subhanallah rabbil azim dan subhanallah rabbil a'la dihapus, bukan. Tapi memperbanyak yang ini karena lebih komprehensif. Ada tasbih di sana, ada tahmid di sana, ada istighfar di sana. Kalau subhanallah rabbil a'la atau subhanallah rabbil azim wa bihamdika kan tidak ada istighfarnya. Jadi yang ini lebih komplit dan sesuai dengan perintah Allah kepada Nabi kita SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, mungkin itu. Jadi silakan dibaca. Semuanya valid dari Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan Ustaz kesehatan dan memberikan kemudahan setiap langkah dalam berdakwah dan memberikan kebaikan yang banyak serta keberkahan juga untuk kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Saat ini Anda bersama teman-teman membantu aktivitas dakwah. Alhamdulillah. Di sini Anda bersyukur mendapatkan banyak sekali ilmu dan pelajaran yang sangat berharga. Berjalannya waktu, orang tua Anda pun bertambah usia yang dimana Anda harus berbakti kepada orang tua. Apa yang harus Anda lakukan? Di satu sisi Anda wajib berbakti kepada orang tua. Di satu sisi yang lain Anda sangat ingin ikut menjadi bagian untuk berbuat kebaikan dalam kegiatan berdakwah. Kedaulah jauhnya kakak dan saudara-saudara Anda tidak mampu karena kesibukan mereka masing-masing yang tidak mungkin harus hadir di setiap harinya untuk orang tua Anda. Mana nasihatnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rasa gak ada kontradiksi ya? Diatur frekuensinya aja, volumenya, lalu pembagian. Jadi mungkin di fase ini kita lebih banyak sama atau lebih banyak berbakti sama orang tua gitu loh. Tapi tetap juga berdakwah. Apalagi kan dakwah sekarang tuh bisa dengan gadget dan seterusnya sesuai dengan kapasitas, keterbatasan dan kaidah tentu saja dan kaidah. Jadi nggak bisa ngasal juga. Jadi artinya ruangnya tuh sangat luas sekarang, tidak tersekat lagi seperti apa, tidak terbatasi mungkin ya seperti dulu. Jadi fokus ke orang tua dulu baru ke dakwah, karena dakwah hukumnya fardu kifayah dan berbakti dalam kondisi ini hukumnya fardu ain. Jadi fardu ain diprioritaskan, dinomorsatukan dibandingkan fardu kifayah, dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Al-Imam Ibnu Asakir, ulama besar, semua ma'ruf Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ini, rahimahullah ta'ala, itu pernah terlambat menghadiri, atau pernah terlambat sampai di sebuah negeri. Seharusnya beliau hadir di sebuah waktu, jadi terlambat lumayan. Lalu akhirnya beliau datang juga. Lalu ketika datang ditanyakan, kenapa antum terlambat? Kata Al-Imam Ibnu Asakir, ibuku gak kasih izin kepadaku. Jadi ibu saya gak kasih izin. Jadi saya harus sama beliau. Sampai ibu saya kasih izin, saya baru berangkat ke sini. Jadi sebelumnya ibuku gak kasih izin. Lihat bagaimana para ulama quote-unquote anak mama. Kalau bahasa kita sekarang ya. Sebuah label yang banyak anak-anak tuh enggan. Karena dianggap manja lah dan sebagainya. Dulu para ulama itu ibunya gak kasih izin gak berangkat. Dan mereka tetap jadi imam kok. Mereka tetap jadi ulama gitu loh. Kita yang ngelawan orang tua gak pernah jadi ulama juga. Gak pernah jadi imam. Tapi Allah SWT, ini saya harus ini kan buat umat dan sebagainya. Ini ulama itu taat sama orang tua jadi ulama. Masya Allah. Sampai itu tadi, ibunya gak izinkan, gak berangkat. Kita juga sempat sampaikan Al-Imam Haywa. Begitu kajian, ibunya manggil, suruh kasih makan ayam, pulang. Tutup kajian, pulang. Pengen kajian ditutup, pulang. Itu kan dakwah.
tutup kajian pulang. Karena mereka tahu dipanggil orang tua itu fardu ain. Dakwah fardu kifayah tanpa mengurangi rasa, tidak tanpa mengurangi kedudukan dakwah. Tapi fardu ain lebih didahulukan dibanding fardu kifayah. Dan kalau kita mau berkah, kedepankan fardu ain. Nanti Allah kasih keberkahan. Dan mereka jadi ulama. Kita ada sebagian kita ngelawan dan seterusnya nggak pernah jadi ulama juga. Wah, nggak bisa nih bu, nggak bisa nih ma, ini jangan halang-halangi aku. Ini untuk umat dan seterusnya. Tapi nggak pernah jadi ulama. Siang ini mereka tuh luar biasa. Jadi prioritaskan orang tua baru di sela-sela kita berdoa. Insya Allah kasih pembuka. Allah akan bukakan jalan-jalan kebaikan. Kan berkah. Ridho Allah fi ridho walid, kata Nabi SAW. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Mungkin itu. Jadi jangan berpikir ini tabrakan, enggak. Ini ini keberkahan dan ini tantangan bagaimana kita harus lebih meminta kepada Allah lalu mengatur waktu. Semoga Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan mengampuni Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim, dan kaum muslimin seluruhnya. Amin. Amin. Begitu juga dengan yang bertanya. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang yang sudah berusia di antara 40-60 tahun, semangat beribadahnya, semangat beribadah, namun fisiknya sedang lemah dan kurang sehat, sehingga beliau selalu bersemangat ke masjid meski fisiknya kurang sehat. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tergantung kondisi yang gak bisa dipukul rata ya. Intinya, apakah masih mampu dan membahayakan keselamatan beliau apa tidak? Jadi kalau masih mampu dan ini hanya sekedar lebih sulit daripada kondisi normal dan kondisi sehat, tapi tidak membahayakan, maka insya Allah masih nggak ada masalah dan tetap didukung, bisa dibantu, ditemenin dan seterusnya. Tapi kalau udah membahayakan, khususnya misalnya kondisi seperti sekarang dan kita setiap lingkungan itu berbeda-beda, maka ingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian menyeret diri kalian ke kehancuran, ke kebinasaan. Jadi janganlah kalian dorong diri kalian kepada kebinasaan, gitu. Sedangkan di situ ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi lihat kondisi, kalau cuman karena sedang sedikit tidak sehat atau kurang sakit agak berat, tetapi masih nyaman, masih senang, masih bisa jalan dan seterusnya. Dan itu kan juga praktek dari Nabi SAW ketika di akhir hayat beliau, beliau tetap berusaha menjadi imam. Tapi akhirnya pingsan, gitu, gak jadi. Terus pas siuman, pas bangun, berusaha lagi. Tapi pingsan. Jadi akhirnya beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi masih ada effort, masih ada usaha dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum wa iyakum. Kepada Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dan penulis kitab ini, Imam Nawawi, yang semoga Allah rahmati, berkahi, dan lindungi. Amin. Dan begitu juga dengan bertanya. Ustaz, saya memiliki ibu yang tidak mendukung saya dalam menuntut ilmu. Beliau sering sekali mematahkan semangat saya dalam menuntut ilmu jika ada sikap yang salah dari saya. Lu katakan percuma saja sering ngaji kalau tidak ada perubahan. Saya sadar kalau diri ini memang belum baik dan masih banyak melakukan kesalahan, tapi bukankah suatu perubahan membutuhkan proses? Terkadang saya berpikir sudah menuntut ilmu saja masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih banyak yang belum bisa diamalkan. Apalagi jika saya tidak menuntut ilmu, maka itu yang memperparah, memperburuk keadaan saya. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya tidak patah semangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Syukran wa jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya benar. Kalau menurut belajar aja kita masih banyak salah, apalagi nggak belajar, itu pandangan yang tepat. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fadilatun 'ala kulli muslim," menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan
jangan putus asa dan jangan hilang semangat. Yang harus kita lakukan yang pertama, kalau buat saran sama orang tua atau dilihat oleh orang tua lalu dikritik pedas seperti itu, yang pertama jangan cari-cari alasan, jangan cari tabrir atau jangan cari excuse. Jadi no excuse, nggak ada alasan. Ya kalau salah udah salah. Jadi jangan ngejawab, tapi kan saya kata jangan, nggak usah dijawab gitu. Jadi jangan cari alasan. Udah salah. Kan ilmu dan ulama kita melatih kita bersikap kesatria. Udah salah. Respon kesalahan itu bukan cari alasan, tapi respon kesalahan itu dengan istighfar dan taubat dan minta maaf kalau berkaitan dengan orang. Jadi enggak, bukan cari-cari alasan atau cari-cari pembenaran. Secara umum demikian. Jadi udah enggak usah jawab. Lalu yang kedua, minta maaf, akui kesalahan. Terus yang ketiga, minta didoain deh, doain ya ma, biar saya bisa lebih baik lagi. Atau dan buat santai aja. Jadi iya dong ma, makanya mama doain aku terus dong gitu loh. Jadi jangan dibuat tegang, tapi dibuat tenang gitu loh. Iya nih aku nih banyak salah, maafin ya. Doain aku terus ya gitu, biar aku bisa jadi anak yang baik. Dan kan kalau aku bisa jadi anak yang soleh, mama juga yang untung. Karena anak yang soleh itu doanya diijabah sama Allah. Dan akan doakan orang tuanya. Nah hadis kayak gitu kan biasanya orang tua kita familiar ya, dengar doa apa doa anak yang soleh itu diijabah. Dan seterusnya pakai dalil-dalil itu. Untuk dapat dukungan orang tua, lalu terus belajar dan mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Waktu sudah habis. Dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: buka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup. Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي para manusia antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada diri. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, malah kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzamba fiihinna a'dhamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخلصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Buat perpecahan dengan kaum muslimin. Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
4: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
4: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
4: Bukan.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين مغتوي أبا ينغفو كتوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
5: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka.
8: Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tetapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
15: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: الشيطان الرجيم
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
2: بوم بنه ديري بوكان جهاد
3: الله أكبر
4: menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
5: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bom diri, bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah, Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Dunia.
2: نحن في زمن غفلة. نحن في زمن تعظيم. نحن في زمن جهود. نحن في زمن قسوة. إلا من وفقه الله عز وجل. قل أن ترى من يعينك على طاعة. وكثر من يجرك جرا إلى المعصية.
3: معاشر المسلمين والمسلمات. Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah ruginya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang. Lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan meliputi. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu, kalau engkau benar menyintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didadangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.

tidak bergetar, maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi aman kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi setan itu pintar menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit akhirnya dia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau. Setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang. Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati. Ya, janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
1: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini Hafizahullah Ta'ala.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun.
4: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya mal'un. Dunia ini terlaknat ilal 'alim wal muta'allim. Kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatubayyubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing, dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Taala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin akhbar, ni'mal matiyyatu lakal athar, la targhabanna 'ala al hadith wa ahli, farra'u laylun wal hadith nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disandarkan kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak, meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la syirahunna wa la tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
4: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
0: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif," dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat," dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard," Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir," Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
5: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hujwa ulaika lahum adabun."
6: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ittama alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi SAW mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintairkannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman. Sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita. Bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan. Sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubakum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di ini, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan. Kecuali harta itu, impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi baki, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi

0: لله فقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
1: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
2: Allah haramkan untuk anda surga.
3: Maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
4: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu. Sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
5: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
4: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda. Lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan. Walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redho. Kemungkaran yang ada kita tidak redho. Tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak, ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka. Sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya tertumpah atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera hizbiyah, kelompok yang membelenggu leher-leher mereka. Karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia marah, mengira marah kepada Islam. Dia murka, mengira murka kepada Islam. Dia membela, mengira membela Islam.
8: Ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
2: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa anda menjadi pemberontak?
9: Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis

0: apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
0: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka. Dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
2: Selagi apa yang dia suka itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran,

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana siang, jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
2: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira,
2: dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
2: faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Atau takshifu anhu kurba.
5: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau takdi anhu dayna.
5: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a.
5: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
4: Cintai dia. Cintai dia. Cintai dia.
5: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahlus sama.
4: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahlus sama.
5: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendoakan sekaligus dibaca tujuh kali dalam sebahagian riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Ketika berada di bagian kepala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan 7 kali, As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Saya tuliskan lagi. As'alullah al-azim As'alullah al-azim Rabbal arsh al-azim Rabba العرش العظيم

رب العرش العظيم أن يشفيك أن يشفيك

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أن يشفيك

Ini 7 kali dibaca. As'alullahal azima rabbal arsyil azimi an yasfiyaka. Itu yang dibaca dan kita masukkan ke adab yang kedua ini. Itu berada di bagian kepala, kemudian baca doa untuk kesembuhannya dengan lafaz yang langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'alullahal azima rabbal arsyil azimi ay yashfiyaka. Saya mohon kepada Allah yang maha besar, pencipta arasy yang besar, pencipta arasy yang besar, semoga ia menyembuhkanmu. 7 kali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ketiga, yang kemarin, yang pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari, yaitu menanyakan keadaannya, ya, menanyakan kondisinya, tetapi bukan panjang lebar detailnya, apalagi yang berhubungan dengan penyakitnya. Kadang-kadang mungkin dia tidak nyaman menceritakan

Kan penyakitnya, andai kata penyakitnya berat, tentu akan menyusahkan, akan kembali menanam, membuat dia stres. Ya, cukup menanyakan gimana keadaan setelah mendoakan. Kemudian setelah dia jawab keadaannya, ya tentu dilanjutkan doanya, semoga segera pulih sebagaimana biasa, beraktivitas seperti semula, melakukan ibadah dan amal saleh. Ini ibu-ibu yang sudah kita pelajari dari adab menjenguk orang sakit. Kita lanjut adab berikutnya, yang keempat. Ya, ini sebenarnya sudah termasuk di pembahasan yang tadi tentang berdoa. Di halaman 24 di terjemahan, ya, itu tentang mendoakan. Kata penulis, wala tansa ad-du'a lahu. Jangan lupa mendoakannya. Tadi kita sudah tegaskan. Jangan lupa mendoakannya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza hadartum al-maridha aw al-mayyita, idza hadartum al-maridha aw al-mayyita, faqulu khairan. Jika kalian menghadiri orang sakit atau menghadiri mayit, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Ini umum sebenarnya. Kalau yang tadi kita tekankan terkait dengan berdoa untuk kebaikannya. Kalau di sini umum, kata-kata apapun juga upayakan untuk memilih yang baik-baik. Faqulu khairan, maka ucapkanlah yang baik-baik. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat, karena sesungguhnya malaikat, yu'amminuna mengamini, ma taqulun, apa yang kalian ucapkan. Kalau seandainya tidak baik yang diucapkan, maka diaminkan oleh malaikat. Makanya Nabi menyuruh yang baik-baik. Ucapkanlah ketik di samping orang sakit, ucapkanlah di samping mayit kata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang baik berupa doa, menasihati orang-orang yang di sekitar juga termasuk kata-kata yang baik. Dan kemudian mengungkapkan untuk keadaan diri sendiri yang baik-baik. Jangan mengatakan nanti sengsaralah aku nanti, misalnya ketika engkau tidak bekerja, kalau yang sakit suami. Ini kata-kata yang tidak baik. Begitu juga kalau di hadapan orang yang sudah meninggal dunia. Ini di samping dia ratapan, dan juga didoakan oleh malaikat. Sehingga setelah itu, karena kata-kata tadi tidak ada rasa optimis, yang ada pesimis saja, yang susah-susah saja yang diucapkan, sengsaralah, tidak ada yang menafkahilah, ya, didoakan oleh malaikat. Makanya ucapkan yang baik-baik. Rasa sampaikan kata-kata yang menanamkan rasa optimis, tafa'ul. Karena Nabi SAW yuhibbul fa'l, menginginkan atau menyukai optimis. Ya. Terutama berkenaan dengan kesembuhan, harus optimis sembuh. Ya. Kesembuhan untuk optimis untuk kesembuhan. Jangan sampai
berputus asa atau pesimis dari kesembuhan. Karena yang menyembuhkan Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan teori. Fakta sudah banyak berbicara bahwa ketika tenaga medis sudah angkat tangan, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya. Penyakit yang awalnya sudah dihitung sisa dari usia pasiennya, ya, ternyata di luar dugaan Allah menyembuhkan. Terkait dengan berobat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara yang dilakukan oleh banyak orang sehingga penyakitnya sembuh di luar dugaan dokter adalah bersedekah. Yeah.

Ya. Bersedekah. Nabi SAW bersabda, dawu mardakum bis sadaqat. Dawu mardakum bis sadaqat. Sembuhkanlah atau obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan banyak bersedekah. Ya. Kata Nabi SAW. Ya. Terkadang dengan kemukjizatan air zam-zam. Ya. Terkadang dengan kemukjizatan air zam-zam. Karena air zam-zam mukjizat. Air yang Nabi SAW menyatakan bahwa zam-zamu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Ya. Ta'amu ta'min wa shifa'u suqmin. Air zam-zam itu adalah nutrisi. Menjadi nutrisi sebagai makanan. Padahal dia air, minuman. Tapi dia bisa menjadi makanan. Dan ini fakta. Diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi, ketika datang ke Mekah untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersyahadat, untuk mengenalinya. Berhari-hari dia di Mekah tidak ada makanan. Yang ia minum zam-zam. Dan dia tidak merasa lapar. Ya. Kemudian wa shifa'u suqmin, kata Nabi. Dan dia adalah penyembuh dari penyakit. Ya. Jadi optimis terhadap kesembuhan ini mesti ditanamkan baik kepada yang menunggu, yang mengobati orang yang sakit itu, maupun yang sakit, orang yang sakit. Ini termasuk kata-kata yang baik, ya, diucapkan oleh yang datang menjenguk orang yang sakit. Ya. Walau bagaimanapun, tetap yang menyembuhkan Allah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Ya. Di surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila saya sakit, kata Nabi Ibrahim, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Perkataan Abul Anbiya, Imamul Hunafa, Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, wa ala nabiyina afdalus salatu wattaslim. Nabi kita juga dalam mantra yang diajarkan oleh Nabi menegaskan bahwa yang menyembuhkan tetap Allah. Semua yang lain itu sebab. Dokter sebab, alat-alat semuanya sebab, obat juga sebab. Yang menentukan sembuh atau tidak sembuhnya Allah yang Maha menyembuhkan. Kata Nabi Ibrahim tadi, wa idza maridtu fa huwa yashfin, di surat Syu'ara ayat 80. Ya. Asy-Syu'ara. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila saya sakit, dialah yang menyembuhkan. Nabi kita Muhammad SAW tegaskan juga dalam mantra yang diajarkan oleh beliau.
Allahumma rabban nas adhibil ba's. Wahai Allah, ya Allah, wahai zat yang mencipta manusia, rabban nas, pencipta manusia, adhibil ba'sa, angkatlah penyakit, ishfi antasyafi. Ini dia, ishfi, sembuhkanlah, engkaulah yang menyembuhkan. Ya, ishfi antasyafi, antasyafi, engkaulah yang menyembuhkan. Makanya asyafi salah satu dari nama Allah. Ya, asyafi nama Allah, engkaulah yang menyembuhkan. Ya, asyafi, ishfi antasyafi, sembuhkanlah karena engkau yang menyembuhkan. Semua yang dilakukan oleh manusia itu adalah ikhtiar, fi'lul asbab. Karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali diturunkan bersamanya penyembuhnya, obatnya. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali ia turunkan bersama penyakit itu penyembuhnya, obatnya. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Obat yang, penyakit yang sama, itu terkadang obatnya berbeda-beda. Karena penemuannya, penelitiannya, kadang campurannya juga tidak sama. Ya. Penanganannya oleh tenaga medis pun juga tidak sama. Walau dengan keputusan operasi, cara mengoperasi pun juga tidak sama. Alat yang digunakan juga tidak sama. Sembuhnya sama. Maksud sembuhnya yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan peralatan yang super canggih, obatnya yang juga terpilih lebih dari yang lain-lain. Ruang pengobatannya juga luar biasa, tapi tidak sembuh. Sementara di sisi lain, dengan penyakit yang sama, pengobatan yang berbeda, sarananya juga tidak sama, sembuh. Sembuh. Ini membuktikan bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika tiba menjenguk orang yang sakit, ucapkan kata-kata yang baik. Tanamkan optimis, tafa'ul, bahwa Allah menyembuhkan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Jalla fi'ula. Bahwa Allah Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu Maha Kuasa, Jalla fi'ula. Nabi SAW ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an menderita sakit mata, sakit mata, tidak bisa melihat. Sementara Nabi telah memilihnya atau akan memilihnya menjadi pemimpin pasukan perang Khaybar, peserangan pertama, benteng yang pertama di bawah. Nabi SAW tinggal tiup matanya, kemudian dia meruqyah. Kata sahabat yang bercerita bahwa dia sembuh seketika seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Ya. Sebelumnya tidak ada penyakit apa-apa. Padahal mereka semua melihat bagaimana keadaan mata Ali bin Abi Thalib. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyembuhkan. Jadi adab yang keempat ini adalah mendoakan, ucapan kata-kata, ucapkan kata-kata yang baik. Ada satu yang harus kita tambahkan, bahwa di tempat orang sakit bukan berpindah tempat ngobrol. Terkadang sebagian yang mengunjungi orang sakit hanya pindah tempat ngobrol saja. Awalnya ngobrol di tempat
kumpul-kumpul di masjid, di rumah, di mana-mana, di kafe misalnya, tiba di sama-sama berencana mengunjungi orang sakit, pindah tempat ngobrolnya. Jadi tempat ngobrol di mana yang sakit ini berobat. Sudah. Nanti kita akan bahas pada adab berikutnya tentang ini. Ya. Jadi katakan yang baik karena para malaikat mengamini kata-kata tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, adab yang kelima, di sini dalam terjemahannya kita baca, adab yang keempat tadi, jangan lupa untuk mendoakannya. Sungguh Nabi SAW bersabda, إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. Jika kalian hadir di tempat orang sakit atau orang yang meninggal, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Bisa jadi bukan doa, tetapi diaminkan juga oleh malaikat. Maka pilih kata-kata yang baik. Hadis ini diriwayatkan dari Ummu Salamah, ibunda kita. Ummu Salamah, istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata Ummu Salamah bercerita, falamma mata Abu Salamah radhiyallahu an, tatkala Abu Salamah suaminya meninggal dunia, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqult, saya jumpai Nabi dan saya bertanya, ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mat, mengabarkan berita meninggalnya suaminya kepada Nabi. Sungguhnya Abu Salamah telah meninggal ya Rasulullah. Di situ tidak ada tangisan. Tidak ada isak tangis. Ya, kalau seandainya ada, maka diceritakannya. Bukan berarti tidak dibenarkan. Ya. Bukan berarti tidak dibolehkan. Tetapi inilah yang ada dalam hadis ini, bahwa dia datang setelah suaminya meninggal, menjumpai Nabi SAW, mengabarkan bahwa suaminya meninggal dunia. Qal, kata Nabi SAW, quli, ini di antara ucapan baik. Ini terkait dengan orang yang meninggal dunia. Quli, ucapkanlah olehmu, Allahumma ghafirli walah. Allahumma ghafirli walahu. Kita tuliskan. Ini di antara doa baik untuk orang yang, untuk menjenguk, ketika menjenguk orang yang sakit dan juga ketika menjenguk orang yang sudah meninggal dunia. Karena ini ampunan berlaku untuk semua. Allahumma ighfirli walah. Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli ya walahu ya Allah, ampunilah saya dan dia. Allahumma ighfirli walahu. Allah, ya Allah, ampunilah saya dan dia. Ya, kemudian wa'aqibni ma'ahu wa'aqibni minhu uqba hasanah. Ini lafaz yang lain dari doanya. Ada lagi lafaz yang biasa kita dengar ya. Ini lafaz yang lain. Wa'aqibni kalau dalam lafaz yang lain, wakhlufli wa'aqibni minhu uqba hasanah. Minhu uqba hasanah. Uqba hasanatan.
Ya. Dan gantikanlah untuk saya darinya ganti yang baik. Atau dalam lafaz yang lain, wakhluf li khairan min. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Dan ketika Nabi mengajarkan doa itu kepada Ummu Salamah, Allahumma ighfir li walahu wa aqibni minhu uqbah hasana, atau dalam lafaz yang lain, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minhu atau minha, kata Ummu Salamah, faqultu fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan saya ganti orang yang jauh lebih baik daripada Ummu Salamah, yaitu Nabi jauh lebih baik daripada Abu Salamah, suaminya yang sudah meninggal dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata yang baik. Dan ini berlaku untuk yang berlaku untuk orang yang meninggal dunia dan juga untuk orang yang sakit. Terutama bagian pertama tadi, Allahumma ighfirli walah. Allahumma ighfirli walah. Ya Allah, ampunilah saya dan dia. Ya. Ini ibu-ibu tentang adab yang keempat tadi ya, mendoakan. Kemudian doa yang tadi kita tulis di awal ini, Allah as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yasfiyaka. Ya, kalau perempuan an yasfiyaki, kalau perempuan an yasfiyaki, awalnya sama, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim. Kalau nanti ibu menjenguk orang perempuan, an yasfiyaki, kafnya berbaris bawah. Ya. Kita baca adab yang kelima. Wayahsunu bika an turqiyahu fa inna hadha ittiba'un lis sunnah anhu sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha marida ahadun min ahlihi nafatha alaihi bil mu'awwidhat. Ini bekal untuk ibu-ibu ya, dan untuk kita semua. Jika ada baiknya engkau meruqyah. Tadi kan mendoakan saja, di sini tambahannya, ada baiknya engkau ruqyah. Ini ruqyah, sebenarnya ruqyah itu bukan profesi ya. Apalagi yang berhubungan dengan orang yang sakit biasa, bukan yang masru', orang yang kerasukan. Ya, bisa jadi kalau kerasukan khusus orangnya, tapi kalau untuk penyakit apapun penyakitnya, siapapun bisa meruqyah. Yang sakit pun juga bisa meruqyah dirinya sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada baiknya engkau meruqyah orang yang kamu jenguk tadi. Karena melakukan ini merupakan ittiba', merupakan pengikutan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang keluarganya sakit atau istrinya, maka dia menghembus dengan membaca mu'awwidhat. Jadi dia bacakan mu'awwidhat kemudian menghembus. Menghembus dengan, ini perlu kita tekankan ya.
Ada beberapa istilah. Yang pertama nafatha. Nafatha. Ada basaka. Semuanya bahasa Arab. Kemudian nafakha. Nafasa ini menghembus gabungan antara angin dengan liur. Persentasenya liurnya sedikit, anginnya yang banyak. Ya. Itu ada liurnya tapi tidak ketara, angin yang lebih banyak. Kalau basaka, basaka ini sekedar mengeluarkan air liur. Tidak ada anginnya. Kalau bahasa kitanya meludah. Nah, kalau nafasa ini diterjemahkan meludah, tidak tepat. Ya. Karena basaka itu artinya meludah. Terkadang kalau dalam prakteknya saja ini menyakiti. Bahkan mencela. Saya ludahi kamu atau dia meludahi saya, ini berarti merasa terhina. Ya. Yang berhubungan dengan bab kita nafatha yang biasa dilakukan oleh tukang sihir. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Falaq, min syarrin naffatsati fil 'uqadi, dari kejahatan tukang sihir perempuan yang menghembus atau meniup di buhulan-buhulan sihir, al-'uqad. Kemudian yang ketiga, ini tidak ada liurnya. Nafaka ini meniup dengan angin saja. Ya, mengeluarkan angin, kadang untuk meniup api. Ya. Jadi, basaka meludah, nafaka meniup. Sementara nafasa gabungan dari dua tadi, ada unsur air, ludah dengan angin, tetapi lebih dominan anginnya, itu yang nafatha. Nabi SAW lakukan itu bila salah seorang istri atau keluarganya yang sakit, dia tiup. Ya, kemudian dibacakan muawwidzat. Ya, atau bacakan muawwidzat, ini susunannya tidak baku ya. Artinya tidak mesti meniup terlebih dahulu langsung baca muawwidzat. Muawwidzat itu tiga kul, Bu. Muawwidzat itu tiga kul. Kul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Kemudian sebenarnya yang muawwidzat hanya dua surat saja. Kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas, karena ada a'udzunya. Ada a'udzunya, maka dinamakan dengan muawwidzah. Dimasukkan kul huwallahu ahad karena tiga surat ini selalu bergabung dalam paket bacaan-bacaan. Ya. Bacaan pagi, bacaan sebelum tidur, digabungkan ketiga-tiganya. Makanya teristilahkan juga dengan tiga kul karena diawali semuanya dengan kata kul. Kul huwallahu, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas. Cuma di sini diungkapkan dengan muawwidzat, yaitu surat yang mengandung permohonan perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi ketika ditiup lalu dia baca tiga surat tadi, enggak apa-apa. Atau ya, membacanya terlebih dahulu kemudian ditiup. Tetapi wallahu a'lam, mendahulukan tiupannya yang nafasa tadi itu yang lebih utama, karena tiupan itu nanti yang akan diruqyah dengan membaca tiga kul tadi atau muawwidzat. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bila ada baiknya engkau meruqyah, karena meruqyah ketika menjenguk orang sakit itu termasuk
tuntunan Nabi SAW, karena Nabi SAW bila salah satu dari keluarganya sakit, maka dia meniup dengan membacakan muawwidzat. Dengan membacakan muawwidzat. Hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang ini. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana di sini ya, di footnote nomor 2. Ya. Hadis yang tentang bila mana salah seorang istrinya sakit, Nabi SAW meniup kemudian bacakan muawwidzat. Ini yang kurang dipraktekkannya. Karena sakit di sini apapun penyakitnya. Ya. Nabi SAW meniup kemudian dibacakan muawwidzat. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di footnote 38 di halaman 25 itu dengan nomor hadis 2192. Ya. Bab ruqyatul marid bil muawwidzat wan nafsi. Bab meruqyah orang yang sakit dengan membaca muawwidzat bersamaan dengan tiupan nafas. Ya. Dalam hadis yang lain dari ibunda kita juga Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi melakukan sendiri ketika dia sakit meruqyah dirinya. Kalau tadi meruqyah orang yang sakit dari keluarganya, dari istrinya dengan meniup kemudian membacakan muawwidzat. Terkadang Nabi juga melakukan untuk diri sendiri. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idzashtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzat wa yanfuth. Ya. Ini tadi membaca kemudian meniup setelahnya. Kalau dalam riwayat kita tadi meniup kemudian baca, berarti boleh kedua-duanya. Meniup terlebih dahulu lalu dibacakan atau membaca terlebih dahulu baru meniupnya. Datang riwayat yang sama dengan setiap cara tadi. Di sini Nabi SAW bila mana sakit dia membacakan kepada dirinya sendiri muawwidzat. Baca qul huwallahu ahad sampai selesai, kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, qul a'udzu birabbin nas, kemudian tiupkan gimana yang sakit. Misalnya tangan kita sakit tekilir misalnya, Bu. Ya, bacakan qul huwallahu ahad sampai selesai, qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, tiga kali. Mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yanfuthu, dan dia meniupnya setelah membaca. Falamma ishtadda waj'uhu, ini ketika dia sakit yang setelahnya beliau meninggal dunia. Falamma ishtadda waj'uhu atau waj'uhu kuntu aqra'u alaihi. Ketika sakitnya parah, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, saya yang membacakan. Ya. Kuntu aqra'u alaih wa amsahu anhu biyadih. Dan saya yang mengusapkan tangannya ke tempat yang sakit. Jadi bukan Aisyah meniup di tangannya, tetapi di tangan Nabi. Di tangan Nabi, dan dia bacakan, lalu tangan itu diusapkan ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke badannya yang bisa diusap. Raja'a barakatiha, dengan harapan keberkahan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor ya sama 2192. Wallahu a'lam. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adab yang keenam wala yahsunu bil aidi an yanqula al akhbara
as-sayyi'ata ilal maridhi. Tidak pantas atau tidak baik orang yang menjenguk menyampaikan berita buruk kepada yang sakit. Tidak layak, tidak pantas berita buruk kepada yang sakit. Li'alla, agar tidak yakduru safwuhu atau yakdara yakdara safwuhu, agar tidak keruh ya ketenangan hatinya, jadi berkemelut jadinya, semakin stres dia. Sudahlah dia sakit, kemudian disampaikan berita tentang anaknya yang sakit pula atau tentang penyakitnya. Makanya dokter biasanya berkomunikasi dengan keluarga pasien. Ya. Wa yaghamma, semakin stres nafsuhu, jiwanya mendengarkan berita-berita yang menyedihkan. Wa innama al-matlubu al-mulhatu wat-turfatu wal-kalamu syahi. Ya, yang dituntut ketika datang itu kata-kata yang membuat dia tersenyum, ya, membuat dia ceria lagi, ya, kata-kata yang seperti itu. Terjemahannya di sini tidak layak tidak baik bagi penjenguk menyampaikan kabar-kabar buruk kepada orang yang sakit supaya tidak mengacaukan ketenangannya dan membuatnya sedih. Yang dituntut hanyalah humor, lelucon dan perkataan yang mengenakkan. Ya, kata-kata lelucon ya, ini juga tidak layak juga melampaui batas. Yang penting dia bergembira ya, buat dengan suasananya berbahagia, dia gembira agar semakin ada semangatnya untuk sembuh, ya, melupakan kondisinya. Yang ketujuh, wala yambagi tidaklah layak italatul julusi indal maridhi illa idza alahha. Tidak layak untuk berlama-lama berada di tempat orang yang sakit kecuali bila dia meminta paksa. Nyinyir atau ngeyel dia minta teruslah di sini. Mungkin karena dia merasa gembira dengan pembicaraan dengan orang ini, maka ketika dia meminta lanjutkan. Bila tidak, apalagi tidak ada hal-hal yang lain, ya sudah, datang, doakan, ya, tanamkan rasa optimis untuk sembuh, selesai, ya, pamit, ya. Waqad qalu, ada ucapan orang Arab, iyadatul maridhi kajalsatil khatibi. Menjenguk orang sakit itu durasinya sama dengan duduknya khatib Jumat di antara dua khutbah. Ini kata-kata ibaratnya oleh orang-orang Arab. Jadi durasi berkunjung itu seperti duduknya khatib di antara dua khutbah. Qala ba'duhum, berkata sebagian yang lain, adabul iyadati an takuna musalliman wa takuna fi atharis salami muwaddian. Adab menjenguk adalah dimulai dengan salam, kemudian setelah selesai salam langsung pamit. Itu menunjukkan singkatnya durasi berkunjung. Hanya sekadar mendoakan, memberikan, nanamkan rasa optimis, ya sudah. Ini ungkapan mereka, ini orang-orang
Arab ya, yang menerapkan tuntunan berkunjung. In adabul iyadati an takuna musalliman wa takuna fi isri atau asari salami muaddian. Adab berkunjung menjenguk orang sakit adalah masuk mengucapkan salam, setelah salam langsung pamitan, muaddian. Tetapi ini bukan seperti itu pula lah. Masuk, assalamualaikum, kemudian pamit lagi. Saya pamit. Tidak. Ini hanya sebagai gambaran singkatnya ya, waktu berada di dekat orang sakit. Kecuali yang tadi, bila dia yang sakit itu merasa nyaman, tenteram, minta lebih lama, lama di sana. Wa qala akhar, berkata yang lain. Ya. Wa qala akharu husnul iyadati yaumun baina yaumaini. Ini juga berulang-ulang berkunjungnya juga ya. Yaumun baina yaumaini, satu hari setelah dua hari. Jadi tiga hari sekali. Tiga hari sekali. Baina yaumaini. Yaumun baina yaumaini. Satu hari setelah dua hari. Waq'ud qalilan, duduklah sejenak. Kamisli al-lahzi bil-aini. Duduklah sejenak seperti kedipan mata. Ini juga memberikan gambaran adabnya tidak jadikan atau tidak menjadikan tempat berkunjung menjenguk orang sakit itu tempat pindah ngobrol, bukan? Ya. Atau yang sakitnya sama-sama suka ngobrol, ya, yang sakitnya diajak ngobrol. Ini juga berpengaruh. Kemudian la tubrimanna, ini syair ya, la tubrimanna alilan fi mas'alatin atau fi musa'alatin, fi musa'alatin yakfika min dhaka tas'aluhu biharfaini. Ini juga tidak detail bertanya panjang lebar kepada yang sakit. Jangan kamu seriuskan orang yang sakit dengan banyak pertanyaan, kayak mewawancarai pula. Cukuplah ketika engkau bertanya dengan satu dua huruf saja atau dengan satu dua kata saja, selesai. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terakhir ya, dinukilkan oleh penulis perkataan Ibnu Abdul Barr. Yaqulu Ibnu Abdul Barri, ini seorang ulama besar dari Andalus. Afdalul iyadati, berkunjung yang paling afdal, akhaffuha, yang paling singkat, yang paling ringan. Wala yutilu al-aidul julusa indal alili. Dan yang berkunjung tidak melama-lamakan berada di samping orang yang sakit. Al-alil, al-marid. Illa, kecuali an yakuna sadiqan, kecuali mereka ada hubungan pertemanan yang akrab. Ya nasu, dengan catatan si sakit merasa tentram keberadaannya di sana. Ya nasu bihi wa yasurruhu, dan menggembirakannya datangnya temannya itu. Ya, ini boleh lebih dari yang normal. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah beberapa adab berkunjung kepada orang yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerapkannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita juga untuk melakukan ibadah ini. Iyadatul marid, ibadah yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya. Kadang bersama-sama dengan rombongan sahabatnya, kadang dia beberapa orang saja. Ya. Dan ini merupakan ketaatan yang sangat mulia. Banyak kebaikan-kebaikan yang didapat dari ibadah ini. Semoga bermanfaat. Dan kita jawab
Ya, beberapa pertanyaan.

Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, di luar tema Ustaz, mau tanya, bolehkah zikir setelah salat yang bagian tasbih, tahmid dan takbir ketika membacanya langsung digabung tidak dibaca satu-satu syukran? Boleh. Ya. Boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Karena intinya sama. Ya. Dibaca gabungan ini 33 kali. Karena kalau 33 kali ketika digabung semuanya, totalnya jadi 99 kali juga. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah. Amin. Dan semoga kita semua juga demikian. Apakah berdosa jika kami membiarkan teman kerja dan atasan kami yang sering pergi kemana-mana berdua, seperti makan, jalan, dan lainnya, padahal mereka bukan mahram? Terlebih atasan kami tersebut sudah punya istri dan anak. Teman kami ini sudah pernah dinasihati tapi belum membuahkan hasil, malah semakin kesini semakin na'udzubillah. Semakin kesini semakin na'udzubillah itu apa? Ya. Semakin menjadi-jadi ya, na'udzubillah. Ya, langsung teruskan nasihatnya. Teruskan nasihatnya, jangan hentikan, ingatkan. Ya, ingatkan, atasannya juga disampaikan. Sampaikan bahwa itu dosa, dosa besar. Ya. Menyeret kepada zina. Ya. Ingatkan bahwa itu dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila si perempuan ini belum menikah, ya sudah. Daripada di antara solusi sampaikan, ya sudah. Nikahi saja. Nikahi saja daripada berdosa, ya. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Tetapi inilah yang masalahnya. Ketika dimulai dengan cara dosa, maka solusinya susah untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan bermasalah dengan istri pertamanya, ya. Ini penyakit dari bekerja di luar ikhtilat laki-laki perempuan. Ikhtilat laki-laki perempuan. Makanya di antara kriteria wanita dibolehkan bekerja di luar rumah, yaitu di tempat yang tidak ada laki-lakinya, tidak ada ikhtilatnya. Andai di situ juga bekerja laki-laki perempuan, tetapi tempatnya tidak sama, jenis pekerjaannya juga tidak bergabung antara laki-laki dan perempuan. Nasihat saya, lanjutkan, ingatkan, jangan berhenti agar terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendiamkan maksiat terjadi adalah syaitan akhras, syaitan yang bisu. Sudah dicap sebagai syaitan, kemudian bisu lagi. Maka sampaikan terus nasihat, semoga menjadi sebab keberkahan. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka cegah, perbaiki dengan wewenang atau kekuasaan. Ya. Dengan wewenang atau kekuasaan. Ya. Bila tidak mampu, fabilisani. Fa'in lam yastati' atau fa'in lam tastati' fabilisani. Fa'in lam yastati' fabilisani. Jika tidak bisa, bukan pada orang yang diberikan kesempatan untuk melakukan cara pertama, maka pindah ke cara yang kedua, menasihati. Fabilisani, sampaikan nasihat. Terus, jangan berhenti-berhenti. Kemudian yang ketiga, fa'in lam yastati' fabiqalbihi. Jika tidak mampu juga dengan lisan, dengan hati. Benci dengan hati, ya.
wa dzalika athaful iman. Dan itu merupakan hasil keimanan yang paling minim, karena tidak terjadi apa-apa, cuma ada kebencian terhadap perbuatan dosa. Tidak ada dampaknya. Kecuali dengan nasihat itu ada dampaknya, sampai kepada yang bersangkutan ada dampaknya. Dia dengar, dia dengarkan nasihat sampai ke telinganya, diingatkan diingatkan kepada Allah ancaman dan yang lain-lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kayaknya sama pertanyaannya. Izin bertanya, jika kita mengetahui ada dua orang yang bukan mahram sering berpergian, beraktivitas bersama, sementara kita merasa kurang mampu untuk menasihati karena mempertimbangkan posisi dan adab kepada yang bersangkutan, bagaimana sikap yang sebaiknya? Justru adabnya menasihati. Adabnya menasihati. Ini adab seorang muslim dengan muslim yang lain. Menasihati, sampaikan. Sampaikan bahwa apa yang dilakukan ini tidak sesuai dengan tuntunan agama, melanggar agama, dimurkai oleh Allah. Apalagi adabnya lebih dari itu. Dan tidak ada yang tidak tersinggung ketika dinasihati. Kalau kita tetap menjaga perasaan-perasaan-perasaan, apalagi orang yang di atas kita jabatannya, sampai kapan? Sampai Allah murka? Iya. Sampaikan nasihat, ingatkan dia, menunjukkan bahwa kita sangat menghormatinya sehingga kita nasihati dia. Dengan cara seperti tadi, ingatkan ini bahwa ini cara yang dia lakukan ini diburka oleh Allah. Allah yang memberinya jabatan sehingga menjadi atasan. Dan sangat mudah bagi Allah untuk mencabut keatasannya tadi sehingga menjadi bawahan. Dan bahkan pekerjaannya sangat mudah bagi Allah untuk dicabut darinya. Bahkan jauh daripada itu, lebih dari itu. Allah mencabut semua nikmat darinya. Ingatkan itu. Agar jangan sampai tempat itu semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak ada tegak nasihat menasihati, maka akan terbuka pintu azab dari langit. Dzalika bi'annahum. Allah berfirman, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila. Surat Al-Ma'idah. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Dilaknat orang-orang kafir dari bani Israel melalui lisan Nabi Dawud dan Isa bani Maryam alaihimassalam. Wa ala nabiyyina afdalu assalatu wa tammu taslim. Dzalika bima asaw, itu disebabkan karena mereka berbuat maksiat, dosa. Dan mereka melampaui batas seperti yang diceritakan tadi. Sudah lampaui batas. Ya. Dzalika bima asaw kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang dikerjakan. Ya. Maka cegah perbuatan mungkar agar Allah tidak mengumumkan hukuman. Menggeneralisir, mengglobalkan hukumannya, merata.

ternyata Allah uji mereka. Di hari Sabtu itulah ikan muncul dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi di hari yang lain kurang. Ya. Lalu mereka memanipulasi, merekayasa seakan-akan tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Dipasangnya penangkap ikan di hari Jumat, kemudian diambilnya di hari Ahad. Di hari Jumat dipasang, tidak ada apa-apa. Kan masih tetap di sana di hari Sabtunya. Datang ikan, masuk ke perangkap mereka. Dan mereka juga tidak mengambil hasilnya di hari Sabtu. Mereka mengambilnya di hari Ahad. Menurut akal buruk mereka, itu tidak melanggar. Tetapi Allah hukum mereka. Dilaknat oleh Allah, bahkan dikutuk menjadi monyet. Ya. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiksa. Lalu, kata para ulama tafsir, Ibnu Katsir membagi mereka ini kepada tiga golongan. Yang pertama pelaku, yang kedua yang membiarkan, yang ketiga yang menasihati. Nomor satu dan dua, semuanya kena hukuman. Yang ketiga ini yang selamat, karena dia memberi nasihat. Jadi untuk selamat dari murka Allah, nasihati. Ya, nasihati. Wallahu a'lam. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di usia yang sekarang 55 tahun, tidak mudah untuk mengingat hafalan Al-Quran. Apakah faktor usia ataukah karena dosa? Syukran. Kedua-duanya bisa jadi. Iya, bisa jadi kedua-duanya. Maka yang tidak bisa diobati yang tuanya itu. Faktor pertama, faktor U tadi. Tetapi yang faktor dosa bisa perbaiki. Ya, kurangi atau tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Perbanyak aktivitas beribadah. Sehingga dosa tertutup celah untuk melakukannya. Maka hafalan mungkin akan diberikan pertolongan untuk mudah. Tetapi perhatikan Bu. Tidak usah kita berprasangka-prasangka sampai ke sana. Dalam beribadah ini sebesar kesusahan, seukuran kesusahan kita melakukannya, seperti itu pula lah pahalanya. Kata Nabi kepada Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, innama ajruki biqadri nasabiki. Pahala yang engkau dapatkan wahai Aisyah itu diukur dari kesulitanmu beramal. Semakin susah beribadah, semakin banyak pahala. Maka ketika semakin susah menghafal, akan semakin banyak pahalanya. Kalau dua pahala untuk orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, pahala membacanya yang per huruf 10 kali lipat, kemudian pahala susahnya, ya, susah melafazkan. Apalagi susah mengulang-ulang ketika menghafal. Tambah pahala yang baru. Tambah bonus yang baru ketika dia hendak menghafalnya. Kalau tadi kan yang membaca dia dapat pahala dua ketika dia terbata-bata. Susah melafazkan karena tidak biasa huruf yang diucapkan itu dalam bahasa sehari-hari. Seperti kita susah mengucapkan huruf yang tidak sama, banyak yang tidak sama dengan pengucapannya dalam bahasa kita. Kha, ya, ra, dan yang lain-lain. Ain, yang di tenggorokan ini yang susah-susah. A, kha, ha, a. Kemudian naik ke atas, gha, ghain. Jadi susah untuk melafazkan dan susahnya itu dapat poin pahala tersendiri. Apalagi ketika ibu sekarang menghafal, setelah mengucapkannya susah, menghafalnya juga, orang mengulang dengan 3 kali, 4 kali, 10 kali, maksimal mengulang, hafal dia. Sementara kita, misalnya yang ibu yang bertanya, 50 kali baru hafal, pahalanya lebih besar. Jadi sisi itu yang membuat munculnya motivasi yang berbeda. Dan terkadang ketika susah menghafal, dengan mengulang-ulang sebanyak-banyaknya, ketahuilah dia akan susah pula hilangnya. Karena kita susah menghafalnya. Dengan catatan, diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Berpuluhan kali,

nanti ketika sudah hafal dia susah hilangnya. Karena Allah pasti akan tidak menyia-nyiakan usaha kita yang maksimal. Inilah pertanyaan yang jawaban pertanyaan ketiga tadi. Semoga semuanya kita dapatkan keberkahan dan manfaat, baik dari pelajaran kita tentang adab mengunjungi orang sakit, kemudian dari jawaban-jawaban pertanyaan. Bila ada yang salah tentu karena kekurangan ilmu saya, dan bila ada yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melindungi kita, dan jangan lupa terus berdoa ibu-ibu untuk terjaganya negara kita. Semoga Allah menjaga negara kita dari berbagai bahaya, menjaga ekonominya, menjaga stabilitas keamanannya, menjaga sosial kemasyarakatannya, menjaga semua dari ancaman-ancaman bahaya. Semoga Allah memberikan petunjuk taufik kepada pemimpin-pemimpin kita agar lebih bijaksana lagi dalam mengurusi rakyat mereka. Dan semoga Allah menjaga biladul haramain, dua tanah suci, dan yang menjaga dua tanah suci semoga dijaga oleh Allah dari berbagai macam bahaya dan ancaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus bertakwa dan menjauhkan kita dari dosa, menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturannya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup, siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka, siapa pula yang memberikan pembelaan rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي para manusia antumul fuqara ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzamba fiihinna a'dzamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar wa kullu dhalalatin fi an-nar.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
1: Bid'ah itu apa?
0: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
1: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
0: bukan dalam urusan keduniaan.
1: Bukan.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yaday, ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: mereka.
1: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan, fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
9: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
10: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
9: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyebut perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنه ديري bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang menjaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bom diri bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: قل أن ترى من يعينك على طاعة وكثر من يجرك جرا إلى المعصية.
2: معاشر المسلمين والمسلمات, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya.

0: سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersalin, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu, kalau engkau benar mencintainya maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan menyintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini ikhwah sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa qala rabb

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa didadangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, "Berdoa kepadaku, berdoa kepadaku." Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'watad da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
1: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Taala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya diletakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
1: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah, di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini hafizahullah taala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fas'alun
6: ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: يسيرون
1: فتنه دنيا
2: الدنيا dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia.

0: neraka.
1: Fitnah dunia.
0: Fitnah dunia. Wa fari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia, melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: للتقوى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan

0: sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada

0: Ya Allah, dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد من حريها منتنا رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak.

0: keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar, dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan belagu.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing, dia tetap saleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil hadis, beliau bersyair, dinun nabi Muhammadin akhbar, ni'mal matiyatul fatal athar, la targhaban 'ala al hadis wa ahli, farra laylun wal hadis nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul wathan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
4: Wa minan nasi man yashtari

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
2: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
3: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala syirahunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhil ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadis." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
3: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif."
2: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
4: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif, dimainkan ke hadapan mereka alat-alat musik. Wal mughanniyat, dan penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifallahu bihimul ard, Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. Waja'ala minhum qiradata wa khanazir, Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
5: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adhabun muhin.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
8: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim."
9: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
7: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu,
10: baina akhawaikum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
11: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
10: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia

para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah, sampai istrinya sendiri tidak tahu. Sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujana dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari

0: jadi-jadinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
2: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalaulah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
3: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
4: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sesungguhnya.
5: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tetapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tetapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akharu, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi baki, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa

0: lillahi faqad iftara ithman 'azima.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
1: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
2: Allah haramkan untuk anda surga.
3: Maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
4: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu. Sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
5: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
4: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
3: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redha, kemungkaran yang ada kita tidak redha, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya tertumpah atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera kelompok yang membelenggu leher-leher mereka karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian di sini. Dia marah mengira marah kepada Islam. Dia murka mengira murka kepada Islam. Dia membela Islam.
8: Ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan La ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
9: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
9: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
10: Selagi apa yang dia sukai itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut. Teror.
2: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris! Wahai para teroris! Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: A'udzu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
8: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuhibbuna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis salat.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
4: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Atau takshifu anhu kurba,
5: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau taqdi anhu dayna,
5: atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a,
5: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahul 'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
4: Cintai dia. Cintai dia. Cintai dia.
5: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlu sama.
4: Fa ahibbu fa yuhibbu ahlu sama.
5: Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
2: Hidayah 103,4 FM.
8: mereka-mereka yang menerima catatan amalannya di tangan kirinya di yaumil mahsyar.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta dunia. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita kemudahan untuk memuji Allah dengan pujian yang banyak, dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan kalimat-kalimat tayyibah, dan juga mohon ampunan, istighfar, serta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan kajian. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang wudu, dan ini adalah pelajaran yang sering didengar, yang intinya pada pertemuan yang lalu berbicara tentang keutamaan wudu. Di antaranya adalah akan bercahaya pada anggota wudu tersebut nanti pada yaumul qiyamah. Kemudian dengan wudu akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota atau oleh tubuh atau oleh anggota-anggota tubuh yang dibasahi oleh air-air wudu. Kemudian juga apabila melangkah ke masjid akan mendapatkan ampunan dosa dalam setiap langkahnya dan akan meninggikan derajat. Dan ini di antara fadilah-fadilah wudu yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu, dan masih ada fadilah-fadilah yang lain. Sekarang masuk kita kepada sifatul wudu. Sifatul wudu, sifat wudu atau tata cara wudu. Bagaimana sifat wudu? Tentunya agar kita mengetahui sifat wudu, kita pelajari dari kitab fikih. Dan kitab fikih tentu mengambil daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita pada siang hari ini langsung kepada dalil-dalil sifat wudu. Di antaranya dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran, ini di dalam surah Al-Ma'idah. Dalam Sunnah, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam banyak hadis berbicara tentang wudu. Adapun dalil wudu daripada Al-Quran, sebagaimana yang saya katakan tadi, adalah dari atau pada surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn.
Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila shalah, apabila kalian berdiri untuk melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan hendaklah kalian mengusap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan hendaklah kalian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini menerangkan rukun-rukun wudu itu sendiri, yaitu apabila kita berwudu harus memenuhi ketentuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niat. Niat untuk berwudu. Ya. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat mengusap kepala. Mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Inilah yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Tidak menerangkan bagaimana caranya, bagaimana sifat-sifatnya yang lebih lanjut. Tidak disebutkan dan tidak dijelaskan. Maka ayat Al-Quran ini memerlukan praktek yang jelas dan penjelasan yang lebih jelas bagaimana kesempurnaan pelaksanaannya. Maka di sini ada beberapa hadis yang akan kami sampaikan pada pertemuan siang ini. Yang pertama adalah hadis Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalasan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduh. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idastayqaza ahadukum min nawmihi." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Jadi, ketika bangun daripada tidur ingin melaksanakan wudu, bagaimana? Falyaghsil yadayhi qabla ayyudkhilahuma fil ina'i thalasan. Hendaklah dia membasuh kedua tangannya terlebih dahulu sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana. Dibasuh tiga kali. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bangun dalam malam hari, bangun dari tidur kita, ingin berwudu, maka tidak boleh langsung memasukkan tangan ini ke dalam bejana, ke dalam tempat air. Hendaklah dibasuh pertama kalinya
membasuh kedua tangan itu sampai 3 kali. Apa alasannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Artinya, tangan ini boleh jadi berada pada tempat najis. Tangan ini boleh jadi memegang najis. Karena kita tidak tahu malam-malam ketika tidur. Maka banyak kita lihat orang tidur, tangannya tidak disadari berada pada tempat-tempat. Ya kadang-kadang di belakang, kadang-kadang bagian depan daripada anggota tubuhnya, berada di bagian dubur, berada di bagian kubul. Oleh sebab itu hendaklah dibasuh 3 kali terlebih dahulu sebelum memasukkan tangan itu ke dalam bejana. Dan ini sifatnya adalah kehati-hatian. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Cara berwudu sebelum kita melaksanakan wudu itu sendiri, maka bersihkan tangan ini terlebih dahulu 3 kali. Apakah bangun dari membasuh tangan itu setiap selesai bangun atau setiap bangun dari tidur? Atau bukan pada berlaku untuk wudu-wudu siang hari dan sebagainya? Coba kita lihat hadis yang berikutnya. Tadi hadis muttafaqun alaih, ya sering kita ulang. Pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan sahabat yang sama. Di situ adalah Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang sah. Hadis yang sangat kuat karena disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua, An humrana anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. Dari Humran bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu, Humran adalah maulanya Utsman, dia mengatakan da'a bi wudu'in. Utsman bin Affan minta dibawakan wudu, air untuk dipakai berwudu. Fa ghassala kaffayhi 3 marrat. Maka Utsman bin Affan membasuh tangannya 3 kali. Membasuh telapak tangannya 3 kali. Tsumma tamadmada, kemudian beliau berkumur-kumur. Wastansyaqa, dan memasukkan air ke dalam hidung. Menghirup air masuk ke dalam hidung. Wastanthara, dan mengeluarkan air dari dalam hidung. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat.
Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marratin. Kemudian beliau membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian tangan kiri seperti itu juga. Artinya dibasuh 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian dia mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn. Kemudian beliau membasuh kaki kanannya sampai kedua mata kaki. 3 marrat. 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian kaki kiri seperti itu juga. Artinya dibasuh sebanyak 3 kali. Tsumma qala. Kemudian Utsman mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadha. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu yang aku lakukan ini. Hadis muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Humran bin Husain atau dari hadis Utsman bin Affan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hadis ini ada beberapa tambahan daripada apa yang disebutkan dalam surat Al-Maidah tadi. Kalau hadis yang pertama yang kita baca, tambahannya adalah membasuh kedua tangan sebelum masuk ke dalam atau masukkan tangan ke dalam bejana. Hadis Humran ini demikian juga memperlihatkan atau menjelaskan tambahan untuk menjelaskan pelaksanaan wudu yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah tersebut. Maka Utsman bin Affan minta agar dibawakan air untuknya. Lalu dia membasuh tangannya, telapak tangannya 3 kali. Jadi dibasuh telapak tangan 3 kali. Ini sama seperti yang tadi. Membasuh tangannya, yang maksud adalah telapak tangan itu 3 kali. Dan ini tidak dijelaskan waktunya. Boleh jadi siang, boleh jadi malam. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka untuk wudhu malam, setelah bangun tidur juga demikian. Untuk wudhu siang, sekalipun tidak didahului dengan tidur, juga sebaiknya membasuh telapak tangan terlebih dahulu 3 kali. Thumma tamadmada wastansyaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur. Thumma tamadmad, kemudian beliau berkumur-kumur. Wastansyaqa, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dengan cara menghirup. Wastansara, kemudian air yang dikeluarkan dari hidung tadi, yang masukkan dari hidung, dikeluarkan. Ini ada tambahan. Itu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, dan mengeluarkannya.
tidak disebutkan di dalam surat Al-Maidah tadi. Menunjukkan ini adalah penjelasan bagaimana cara membasuh wajah. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat, setelah itu baru beliau membasuh wajahnya. Jadi sebelum membasuh wajah, kumur-kumur dahulu, karena mulut bagian daripada wajah. Kau masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ya. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 6 tersebut. Summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq. Kemudian beliau membasuh tangan kanan sampai siku. 3 marratin. Di dalam surah tadi tidak disebutkan berapa kalinya. Tetapi di dalam hadis disebutkan 3 kali. Membasuh wajah dibasuh dengan 3 kali. Selesai membasuh kedua tangan sampai siku, summa yusra misla dzalik. Kemudian beliau memperlakukannya pada tangan kiri seperti itu juga. Artinya, beliau Utsman bin Affan membasuh tangan kirinya sampai siku sebagaimana yang dilakukan pada tangan kanan. Selesai itu, semama sahabi ra'sihi. Beliau mengusap kepala. Tadi disebutkan 3 kali. Sekarang tidak disebutkan. Semama sahabi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn. Kemudian beliau membasuh kaki kanan sampai mata kaki. 3 marratin, 3 kali. Summa al-yusra misla dzalik. Kemudian kaki kiri seperti itu juga. Dibasuh sebagaimana membasuh kaki kanan. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Utsman mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu yang aku lakukan ini. Pengertiannya kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena Utsman melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan cara itu, lalu beliau berwudu dengan cara itu. Kemudian ketika beliau berwudu memperlihatkan dan memperagakan kepada orang lain bagaimana cara berwudu, disebutkanlah begini caranya sebagaimana yang aku dapati daripada Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang aku lakukan ini. Maksudnya adalah wudu yang aku lakukan ini adalah berdasarkan penglihatanku kepada wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hadis yang selanjutnya menjelaskan tentang tentang sifat wudu. Yaitu An Abdullah bin Zaid annahu qala أنه توضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم
adkhala yadahu fit tawri famadmada wastansyaqa wastanthara thalatha ghurafatin thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan thumma ghasala yadayhi marratayn ila almirfaqayn thumma adkhala yadahu famassaha ra'sahu faaqbala bihima aw adbara marratan wahidatan ثم غسل رجليه إلى الكعبين متفق عليه. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini berwudu, tawaddu'a wudu'an Nabi, berwudu sebagaimana wudunya Nabi. Ya. Berwudu sebagaimana wudunya, tawaddu'a wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Fa'akfa'a ala yadaihi minat tawri. Lalu beliau menyiramkan kedua tangan beliau dari at-tawr. Itu bejana tempat air. Diambil daripada air bejana tadi, mau disiramkan kedua telapak tangannya. Lalu fa'ghasala yadaihi thalathan. Beliau membasuh kedua tangan beliau 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit tawr. Kemudian barulah beliau memasukkan kedua tangan beliau ke dalam bejana tadi. Ya, bejana ini yang digunakan untuk suci bersuci, ya seperti wastafel lah gitu, atau baskom kecil. Famat mabo. Lalu beliau berkumur-kumur, wastansyaqa, dan beliau masukkan air ke dalam hidung, wastansara, kemudian masukkan air, mengeluarkan air dari dalam hidung, salasa ghurafatin, dilaksanakan dengan 3 pengambilan, artinya dengan telapak tangan, ya, dengan menimba dengan telapak tangan sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan istinsar. Summa adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan. Kemudian setelah itu beliau memasukkan kedua tangan beliau, adkhala yadahu, masukkan tangan beliau ke dalam bejana. Faghasala wajhahu thalathan, kemudian beliau membasuh wajah sebanyak 3 kali. Summa ghasala yadaihi, kemudian beliau membasuh kedua tangan beliau marataini ilal mirfaqain. Hanya dua kali. Thumma adkhala yadahu famasa'a ra'sahu faaqbala bihima wa adbara maratan wahidah. Kemudian beliau memasukkan tangan kembali ke dalam bejana. Kemudian beliau mengusap kepala. Ya, mulai dari depan sampai belakang. Tangan itu dibawa sampai ke belakang tengkuknya. Kemudian kembali ke depan. Itu sebanyak 1 kali maratan wahidah. Thumma ghasala rijlaihi ila ka'bain, kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di sini nampak sifat wudu yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam
hadis yang kedua tadi kita sebutkan ada tiga kali Utsman membasuh tiga kali, sementara Abdullah bin Zaid membasuhnya cuma dua kali. Kita katakan membasuh anggota wudhu itu cukup satu kali kalau laksanakan sudah satu kali dan sempurna sudah cukup, sudah memenuhi tuntutan wajib. Kemudian apabila dibasuh dua kali lebih baik. Apabila disempurnakan sampai tiga kali, ini lebih sempurna. Kecuali mengusap kepala. Dilaksanakan satu kali, bukan tiga kali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, diperagakan oleh sahabat Rasulullah. Yang pertama tadi ada Utsman, yang kedua adalah Abdullah bin Zaid. Jadi hadis ini mempunyai faedah, terlarang merendam tangan bagi orang yang bangun tidur untuk merendam tangan langsung ke dalam bejana bagi orang yang tidur atau bangun dari tidur. Kecuali apabila dia telah membasuhnya sebanyak tiga kali terlebih dahulu. Kemudian hadis tersebut juga menerangkan bagaimana sifat wudhu Nabi SAW. Kemudian wajib hukumnya membasuh anggota wudhu. Ya, satu kali, dua kali, satu kali wajib. Kalau tidak sempurna harus dua kali, kalau tidak sempurna lagi tiga kali. Namun yang kewajib pertamanya adalah satu kali, apabila dilaksanakan dengan sempurna sudah cukup. Kemudian yang kedua boleh lanjut. Yang ketiga juga boleh lanjut untuk melaksanakan atau membasuh anggota wudhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada anggota wudhu kita nanti pada yaumul qiyamah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam penjelasan sunnah-sunnah wudhu.

0: Kan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Allahu Akbar Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata: sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit: sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata: sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit: sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembah

0: Tuhan, ilah manusia. Dari kejahatan, bisikan setan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masaa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa yang berbahagia, kehidupan pasti penuh dengan cobaan. Karena dunia memang adalah darul bala, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Itulah dinamika kehidupan yang pasti dan harus dijalani oleh setiap insan. Banyak sekali kita lihat bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat manusia. Di antaranya adalah musibah-musibah, bencana-bencana, sakit, kekurangan, buah-buahan, tanam-tanaman, paceklik, dan banyak lagi ujian-ujian yang Allah turunkan. Ada pula ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam bentuk nikmat. Nikmat juga bisa menjadi ujian bagi seseorang. Memang kehidupan ini penuh dengan ujian, seperti ombak yang menyerang pantai. Ombak-ombak kehidupan pasti akan kita hadapi. Oleh karena itu, seorang insan harus siap menjalani dan menghadapi segala tantangan dan ujian. Apalagi seorang mukmin, dia harus tegar, janganlah mudah berputus asa, dan hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena ujian-ujian itu, apabila dia berhasil melewatinya dengan baik, maka itu akan menjadi sarana baginya, menjadi alat baginya, menjadi sebab baginya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para sahabat dahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir akan dirinya apabila ia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Maka kita lihat di dalam kehidupan ada seseorang yang diuji dengan pasangan hidupnya, diuji dengan suami atau istrinya. Ada seorang insan yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anaknya membuat dirinya pusing kepala. Ada pula yang diuji dengan orang tuanya, ibu bapanya. Ada pula yang diuji dengan saudara-saudaranya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan saudara-saudaranya yang hasad terhadap dirinya. Ada pula yang diuji dengan tetangganya. Dia dapat ujian dari tetangganya. Seperti seorang wanita yang gagal ketika mendapat ujian dengan tetangganya. Yaitu dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ada pula yang diuji dengan karib kerabatnya. Ada pula yang diuji dengan sahabat-sahabatnya. Teman-teman dekatnya yang justru menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kehidupan penuh dengan ujian. Ombak-ombak kehidupan yang akan menerjang kita. Maka kita harus tegar, setegar karang. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah melemah. Minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Atas birun, ini adalah ujian kesabaran. Apabila kita bisa menjadi hamba yang bersabar, maka kita akan mendapat pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun untuk meraih pahala tanpa batas itu tidaklah mudah. Kita harus memiliki kesabaran. Dan sabar itu hanya dapat diraih dengan latihan, melatih diri jadi orang sabar. Tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah terpancing emosinya,
tidak mudah tersulut amarahnya, ya tidak mudah sakit hati, menjadi seorang yang pemaaf, penuh dengan kasih sayang. Apalagi kita yang telah mendapat hidayah Islam dan hidayah sunnah dan memiliki ilmu dari ilmu ya, yang mengetahui Quran dan sunnah, kita seharusnya menjadi seorang yang lebih santun dan lebih sabar. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabnya tentunya tidak akan sama. Maka dari itu, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki pengetahuan, dia harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih santun di dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa lari dari kehidupan. Inilah dia jalan yang harus kita tempuh. Ini

0: berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Kemudian kita akan menjalani fase alam barzah. Kemudian kita akan menjalani fase alam akhirat. Hingga akhirnya diputuskan tempat kita surga atau neraka. Ini adalah suatu perjalanan yang harus kita tempuh. Harus kita jalani. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Karena mencapai surga Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita balasan yang begitu luar biasa. Nikmat yang luar biasa di surga. Nah, semua itu tentunya tidak dapat dicapai dengan bermalas-malasan atau lari dari kenyataan atau enggan menjalani ujian atau gagal terus menjalani atau menghadapi ujian kehidupan. Lalu bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu seorang mukmin hendaknya betul-betul menjadi hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang diuji dengan sakit, maka ketika sakit hendaklah kita jangan mengeluh. Janganlah kita menyalahkan takdir, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencela penyakit demam itu tidak boleh, mencela penyakit demam. Demikian pula ketika kita diuji dengan kemiskinan atau kekurangan, janganlah kita mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Kita jauh beruntung daripadanya. Ketika kita diuji dengan ujian-ujian yang kita hadapi dari keluarga kita, kita bersabar menghadapinya. Ya, tidak putus asa dan tidaklah patah arang untuk membimbing dan mendidik mereka untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian-ujian kehidupan yang harus kita jalani. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yaitu diambil orang-orang yang kita kasihi, kita bersabar mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa kita. Jadi apapun yang dihadapi seorang mukmin itu menjadi kebaikan bagi dirinya, dan itu tidaklah terjadi dan tidaklah ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ya, kullu amrihi khairun lahu. Ya, semua urusannya baik baginya. Diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Jadi tidak ada sesuatu pun keburukan yang menimpa dirinya kecuali dapat ditransformasikannya menjadi suatu kebaikan. Musibah dia bersabar, nikmat dia bersyukur. Nikmat tidak membuatnya tenggelam, hanyut sehingga menjadi musibah bagi dirinya. Ada nikmat-nikmat yang membawa musibah, mendatangkan musibah. Membuat seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa daratan, lupa lautan hingga akhirnya tenggelam. Banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan, kelebihan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dari itu, hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bisa menjadi seorang hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan kita hadapi di dunia ini. Tapi ingat, sekali-kali janganlah ya kita memohon ujian itu datang kepada kita atau meminta musibah itu datang menimpa kita. Ya, kita tidak boleh meminta kematian, ya, kita tidak boleh meminta musuh datang kepada kita. Ya, namun hendaknya kita tetap selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika ujian itu datang kita tidak labil dan goyang dan tetap berpegang, tetap memiliki pegangan hidup dan tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kesabaran, kita memiliki keteguhan dan keistiqoman di dalam menghadapinya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra.

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه ما

لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

ذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.

فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

0: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, sahabat dinia yang semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan segala nikmat dan kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Kita bersyukur dengan limpahan nikmat tersebut, kembali kita dimudahkan kembali mengudara di gelombang 103,4 MHz saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Dalam edisi hari ini Kamis tanggal 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 24 September 2026. Dari program acara kita di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini, kaum muslimin dan muslimat, seperti biasa di sore ini akan kita dengarkan kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Deni Saputra SMA Fidlallahu Ta'ala yang alhamdulillah telah bersama kita untuk menyimak kajian. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz nantinya menjadi ilmu tambahan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yang berkiamat. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz langsung dari Saudi Arabia. Dan sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifah haluk, Ustaz? Sehat, Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat, barakallahu
2: fikum. Wafiq, barakallahu jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya secara hari ini, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk Islam, para pendengar rahimakumullah, untuk tema yang akan disampaikan oleh Ustaz atau pembahasan tentang seputar fikih keluarga dan judul subjudul yang akan disampaikan tentang hukum-hukum seputar khitbah. Dan selama pembahasan nanti kita sediakan juga untuk jawab tanya jawab insyaallah taala bagi khotbah Islam yang ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, atau dapat telepon kami di 0811 7530 atau nomor telepon WA di 0811 7545 4545. Siaran ini juga antum dapat simak melalui streaming atau media-media kami lainnya, baik YouTube, Facebook, Instagram, dan lainnya. Dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing untuk antum dapat berinteraktif di sesi kedua nantinya. Kita langsung silakan kepada Ustaz Nuna Faletopat Dolma Skur Majur.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، para pendengar dimanapun antum dan antuna berada yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Azza wa Jal. Kembali kita bersyukur atas segala limpahan rahmat, curahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala selalu anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan buat Nabi kita tercinta suri tauladan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ma'asyara muslimin, ma'asyara muslimat, para pendengar yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam mengatur segala hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam mengarungi kehidupan ini. Tidaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan risalah yang beliau bawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa radditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku jadikan, aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sempurnakan agama ini. Semua permasalahan yang akan dihadapi oleh seorang hamba dalam kehidupan ini, maka dia akan dapatkan hukumnya sudah dijelaskan di dalam risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kaum muslimin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak tinggalkan kita dalam keadaan bimbang dan kebingungan ketika menghadapi suatu permasalahan dan membutuhkan hukum untuk permasalahan tersebut. Dan ini merupakan rahmat yang seharusnya selalu disyukuri oleh seorang hamba. Nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa, yang seharusnya selalu dihadirkan oleh seorang muslim, seorang muslimah dalam kehidupan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih dia menjadi seorang muslim, seorang muslimah, maka hendaklah dia bangga dan berbahagia. Hendaklah dia merasa bangga. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang mengatur segala yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kehidupan ini, dimanapun dia berada dan kapanpun waktunya. Karena agama Islam, syariat Islam adalah syariat yang bisa dipraktekkan, bisa diamalkan pada setiap tempat dan setiap waktu. Di antara permasalahan yang dibahas secara terperinci dalam syariat kita, itu hukum-hukum berkaitan dengan fikih keluarga. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga ma'asyara muslimin, ma'asyara muslimat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya telah dijelaskan dalam syariat kita dan telah dibahas oleh para ulama dari masa ke masa. Mereka menulis buku-buku, kitab-kitab menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan dalam seputar kehidupan keluarga. Ma'asyara muslimin, ma'asyara muslimat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga muslim adalah gambaran

memperbaikinya, maka harus kita mulai dari kehidupan rumah tangga, dari kehidupan berkeluarga. Ketika masing-masing keluarga membina keluarganya, mengajarkan kepada keluarganya, atau memulai kehidupan keluarganya di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan apa yang dibolehkan dan menjauhkan apa yang dilarang, maka dari sanalah akan lahir masyarakat yang bertauhid, masyarakat yang baik, masyarakat yang saling menghargai, masyarakat yang mengerti tentang hak sesama manusia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan taufik kepada kita semuanya. Adapun di pertemuan hari ini, ya, kita akan membahas tentang hukum-hukum seputar khitbah atau lamaran. Ya. Sebuah keluarga dimulai dari sini. Terbentuknya sebuah keluarga, prosesnya dimulai dari khitbah. Ya. Maka kita akan membahas tentang khitbah, hukum-hukum berkaitan dengannya. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum khitbah. Ya. Hukum khitbah, kemudian apakah boleh seseorang melamar di atas lamaran orang lain. Kemudian kita juga akan jelaskan kriteria dalam memilih pasangan. Kemudian apakah hukumnya, apa hukum seorang perempuan menawarkan dirinya kepada orang yang baik, orang yang saleh, agar orang tersebut menikahinya, atau walinya menawarkan perempuan yang di bawah tanggungannya kepada orang yang saleh. Kemudian di antara pembahasan yang kita bahas juga, hukum melamar, ya, perempuan yang statusnya masih menikah, atau statusnya dalam keadaan iddah, ya. Dia berada dalam masa iddah, atau melamar perempuan yang dalam proses lamaran dengan pria lain. Kemudian dalam pembahasan yang kita bahas biidznillahi ta'ala, hukum melihat, ya, hukum nazar seorang calon pria menawar, ya, calon pasangan dari wanita, dan batas-batasan apa-apa yang boleh dilihat ketika dia menazar, dan kapan waktunya dia bisa menazar. Ini semuanya sudah diatur dalam syariat. Kemudian pembahasan pertama, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala khitbah, hukumnya mubah, ya, boleh bagi seorang pria untuk meramal seorang wanita yang statusnya tidak terikat oleh pernikahan, ya, atau statusnya tidak terikat oleh lamaran orang lain. Ya, hukum asalnya adalah mubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhthubu ar-rajulu 'ala khitbati akhih." Janganlah seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudaranya. Ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya perempuan yang tidak ada ikatan apa-apa, ya, tidak ada ikat pernikahan atau lamaran, ya, maka boleh bagi seseorang untuk melamarnya. Dan ini juga merupakan ijma' kesepakatan dalam para ulama, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar al-Haitami, dan juga dinukilkan oleh Syirbini, dan juga dinukilkan oleh Ar-Ramli rahimahumullahu jami'ah. Kemudian pembahasan kita berikutnya, apa hukumnya seseorang melamar di atas lamaran orang lain, melamar seorang perempuan, seorang wanita yang mana status wanita tersebut sedang dilamar oleh orang lain. Ada beberapa keadaan dalam permasalahan ini. Yang pertama, apa hukum melamar seseorang yang dilamar oleh seorang muslim? Kemudian yang kedua, apa juga hukumnya melamar seseorang yang wanita tersebut sedang dilamar oleh orang selain non-Islam? Pembahasan yang pertama, ya, melamar di atas lamaran seorang muslim, di sini juga ada dua keadaan, ya. Apabila melamar di atas lamaran seorang muslim dan lamaran orang tadi sudah diterima, dan pihak pertama tidak mengizinkan dan tidak meninggalkan proses lamaran tersebut,

Kemudian keadaan yang kedua, bagaimana hukumnya melamar di atas lamaran saudaranya sesama muslim apabila pihak pertama yang pelamar pertama sudah meninggalkan proses lamaran atau dia mengizinkan, ya, dia mengizinkan pihak kedua untuk melamar wanita tersebut. Keadaan yang pertama, ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat, dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, melamar seorang muslim melamar di atas lamaran muslim yang lain, sementara pihak pertama, ya, pelamar pertama sudah diterima lamarannya dan dia masih melanjutkan proses lamaran tersebut dan dia tidak memberikan izin untuk pihak yang lain untuk melamar perempuan atau wanita yang sedang dilamarnya. Para ulama fuqaha rahimahumullah taala menjelaskan tidak boleh bagi seseorang melamar di atas lamaran seorang muslim apabila lamaran dia sudah diterima dan dia masih melanjutkan proses lamaran tersebut dan dia tidak mengizinkan, ya, pihak pertama tidak mengizinkan oleh pihak yang lain untuk melamar wanita yang dilamarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Wala yakhthubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruka." Tidak boleh seseorang melamar di atas lamaran saudaranya sampai dia menikah atau memang dia meninggalkannya. Dan di hadis ini jelas larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yakhthub ar-rajulu 'ala khidbati akhihi hatta yatruka al-khatib qablahu aw ya'dana lahu al-khatib." Tidak boleh seseorang melamar di atas lamaran saudaranya sampai pelamar pertama meninggalkan proses lamaran tersebut atau dia memberikan izin untuknya. Dan ini juga merupakan ijma para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Arabi, juga dinukilkan oleh Ibnu Qudamah, juga dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga dinukilkan oleh As-Sana'ani rahimahumullahu jami'an. Di antara dalil yang dijelaskan oleh para ulama, ketika seseorang melamar di atas lamaran saudaranya, ya, maka ini akan terjadi kerusakan, akan terjadi permasalahan, akan bisa menyebabkan pertikaian di antara mereka, akan bisa menyebabkan permusuhan di antara mereka. Sementara syariat Islam mengharamkan bagi seorang muslim untuk saling bermusuhan. Kemudian keadaan yang kedua, ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat, mulakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana hukumnya apabila seorang melamar di atas lamaran saudaranya yang muslim, ya, dan pelamar pertama sudah tidak lagi melanjutkan proses lamaran atau sudah menyudahi lamaran tersebut, atau dia sudah memberikan izin kepada pihak yang lain untuk melamar wanita yang dilamarnya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Keadaan yang kedua ini hukumnya boleh. Ya, keadaan yang kedua ini hukumnya boleh apabila pelamar pertama tidak lagi melanjutkan proses lamaran atau dia memberikan izin. Ya, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama, ya, dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Di antara dalil yang jadikan dalil dalam keadaan yang kedua ini, yaitu hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yakhthubu ar-rajula ala khidmati akhi hatta yatruka al-khatib qablahu aw ya'danahu al-khatib." Janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya sampai dia meninggalkannya. Pelamar pertama meninggalkan lamaran, proses lamaran tersebut, atau dia memberikan izin kepadanya. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat, para pendengar yang mulakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Kemudian ya, keadaan berikutnya, bagaimana hukumnya ketika melamar di atas lamaran orang kafir? Ahlul kitab misalnya, wanita ahlul kitab sudah dilamar oleh laki-laki ahlul kitab. Kemudian ada seorang muslim, dia tertarik dengan wanita ahlul kitab tersebut, kemudian dia melamarnya. Para ulama menjelaskan, larangan melamar di atas lamaran orang lain, ini hanya khusus apabila terjadi di antara kaum muslimin. Adapun melamar di atas lamaran orang kafir, maka hukumnya boleh. Ya, ini yang dijelaskan oleh sebagian pengikut mazhab Syafi'iyah dan juga yang dijelaskan oleh mazhab Hanabilah dan pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ash-Shawkani rahimahumullah ta'ala. Mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yakhthubu ar-rajulu 'ala khidbati akhihi hatta yankiha aw yatruk." Tidak boleh seseorang melamar di atas lamaran saudaranya sampai mereka menikah atau memang dia meninggalkan, sampai dia meninggalkan proses lamaran tersebut. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, larangan ini hanya berlaku apabila pelamar pertama adalah seorang muslim. Ya. Apabila pelamarnya bukan seorang muslim, maka hukumnya boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, para mendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan kita berikutnya, ya, kriteria dalam memilih pasangan, memilih istri. Ya, kriteria dalam memilih pasangan atau memilih istri. Kriteria pertama yang dijelaskan oleh para ulama, ya, dalam memilih pasangan, hendaklah seseorang mengedepankan sisi agamanya. Ya, memperhatikan agama masing-masing pasangan. Apabila dia melihat agama calon pasangannya, agamanya baik, maka dianjurkan dia untuk mengedepankan agamanya di atas yang lainnya. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama dari mazhab Syafi'iyah, dan ini juga pendapat dari ulama-ulama yang lain seperti Hanafiyah dan Malikiyah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba', li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fadhfar bi dhati ad-dini taribat yadak." Perempuan biasanya dinikahi ya dalam empat keadaan, ya, oleh empat sebab. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak." Maka kedepankanlah agamanya, maka engkau tidak akan menyesal. Kemudian di antara dalil yang mengatakan bahwasanya dianjurkan, sangat dianjurkan untuk mengedepankan sisi agama pasangan, calon pasangan, di antara dalil mereka adalah hadis Abdullah bin Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Kehidupan dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan kehidupan dunia adalah istri yang salihah. Ya. Maka para ulama menjelaskan agama adalah di atas segala-galanya. Ketika dia tidak mendapati kriteria-kriteria lain, tapi dia melihat agamanya bagus, ya, dia adalah pasangan yang paham tentang agama Allah, calon pasangan

Nah, masyarakat muslimin, masyarakat muslimat, para pendengar mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kriteria dalam memilih pasangan atau calon istri dijelaskan para ulama, yang pertama yang dianjurkan menjadi prioritas utama adalah agama calon pasangan. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syafi'iyah, para ulama dari mazhab Syafi'iyah, dan juga ulama-ulama yang lain dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan yang lainnya rahimahumullahu jami'an. Nah, mereka berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba', ya. Limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bi dhatid dini taribat yadak." Seorang perempuan dinikahi karena empat sebab. Ya, sering seorang perempuan yang menjadi alasan kebanyakan seorang perempuan dinikahi ada empat perkara. Sebab oleh empat perkara kata Nabi SAW. Yang pertama karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fadhfar bi dhatid din taribat yadak. Kemudian Nabi SAW memberikan cara, ya, apa yang menjadi prioritas. Fadhfar bi dhatid din taribat yadak. Maka pilihlah, kedepankanlah, utamakanlah, ya, pasangan yang memiliki agama, maka engkau tidak akan menyesal. Nah, di antara dalil yang dijadikan para ulama juga yaitu hadis Abdullah bin Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shaliha." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan kehidupan dunia adalah istri atau pasangan yang salihah. Kemudian, di antara kriteria dalam memilih pasangan, ya, hendaklah memilih calon istri yang banyak anak, yang subur. Ini juga sangat dianjurkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh mayoritas para ulama. Dan ini bisa terlihat dari background atau latar belakang keluarga calon pasangan tersebut. Ya, bisa terlihat dari orang tuanya, dari saudari-saudarinya, ya, dari bibi-bibinya, dan yang lainnya. Dalilnya yaitu hadis Ma'qil ibn Yasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menceritakan, ja'a rajulun, suatu hari datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Nabi, "Inni asabtu imra'atan dhata hasabin wa jamal." Ya, aku telah mendapatkan seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Ya, perempuan yang memiliki kedudukan dan perempuan yang pun juga cantik. Fa innaha la talidu, akan tetapi dia tidak bisa memiliki anak. Tidak bisa melahirkan. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi SAW, "Maka apakah aku menikahinya?" Ya. Kemudian Nabi SAW menjawab, "La, tidak." Kemudian orang tadi datang lagi untuk kedua kalinya kepada Nabi SAW. Jawaban Nabi tetap sama. Kemudian orang tadi datang untuk ketiga kalinya, ya, jawaban Nabi tetap sama. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tazawwaju al-walu al-wadud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam." Dan Nabi SAW, nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak memiliki banyak anak, atau perempuan yang subur, karena aku sangat senang, sangat bangga, ya, ketika melihat jumlah umatku sangat sangat banyak. Ini kriteria yang kedua. Adapun kriteria yang ketiga, ya, dalam memilih istri, ya, memilih pasangan yang bikir, yang masih perawan. Ini juga dianjurkan. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ya. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jabir, "Tazawwaj?" Ya, apakah engkau sudah menikah? Kemudian Jabir mengatakan, "Ya, sudah," kata Jabir. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Apakah istrimu, ya, perawan atau janda?" Kemudian kemudian Jabir menjawab, "Janda." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, kenapa engkau tidak menikahi seorang yang, ya, istri yang masih perawan? Engkau bisa bersenang-senang dengannya dan dia pun bisa bersenang-senang denganmu." Hadis ini menjelaskan tentang dianjurkan, yang mustahab seseorang mengedepankan ketika dia mencari pasangan yang masih gadis.
Kemudian ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, permasalahan berikutnya, apa hukumnya apabila ada seorang perempuan dan dia melihat ada seorang laki-laki yang saleh, yang baik agamanya, dikenal tentang kesolehannya, dikenal tentang kebaikannya, akhlaknya, agamanya. Kemudian dia maju untuk menawarkan dirinya agar dinikahi oleh orang ini. Boleh bagi seorang wanita ketika dia melihat ada seorang pria yang baik, yang saleh, ya, untuk menawarkan dirinya agar dinikahi. Dalilnya adalah hadis Sahal bin Sa'ad. Ya, suatu hari datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, aku telah berikan diriku untukmu, aku telah serahkan diriku untukmu. Inni qad wahabtu laka min nafsi." Dia telah menyerahkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ketika itu sahabat yang mendengar, yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zawijniha." Ya, nikahkan dia untuk ku, ya Rasulullah. Kemudian Nabi pun menikahkan dia, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad zawajnakaha bima ma'aka min al-Qur'an." Ya, kami telah menikahkan engkau dengannya dengan maharnya apa yang kau miliki daripada Al-Qur'an. Dan para ulama menjelaskan ketika seorang perempuan tadi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad wahabtu laka min nafsi." Ini menjelaskan bolehnya seorang perempuan untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik. Kemudian bagaimana pula hukumnya yang dia memiliki tanggungan wanita di bawah, yang memiliki wanita di bawah tanggungannya? Ya, apakah boleh dia mencarikan, menawarkan wanita-wanita tersebut atau menawarkan anaknya atau saudarinya misalnya kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh? Dijelaskan para ulama rahimahumullah taala, ya, ini merupakan sunnah, ya, bukan lagi hanya sekedar boleh, tapi dia merupakan sunnah, dia sangat dianjurkan. Seorang wali ketika dia melihat anaknya, putrinya, atau orang yang di bawah wanita yang di bawah tanggungannya, ya, kewajibannya untuk menawarkan atau mencarikan pasangan yang baik. Ketika dia melihat ada teman yang saleh, atau di tengah-tengah masyarakatnya ada orang-orang yang saleh yang dilihatnya,

ya, dikenal kebaikannya, dikenal agamanya, maka ini dianjurkan, sangat dianjurkan, bahkan disunahkan untuk dia menawarkan perempuan-perempuan yang ada di bawah tanggungannya, anaknya atau seperti anaknya atau saudarinya. Dalilnya, apa yang dilakukan oleh Khidir alaihissalam kepada Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas, qala inni uridu an unkihaka ihda bnatay hatain. Ya ihda bnatay hatain. Kata Khidir kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari putriku ini. Kemudian di antara dalilnya, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Amir Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika beliau mencarikan suami untuk putri beliau Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anha, ya, dan beliau mendatangi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Uthman, kemudian beliau menawarkan Ummul Mukminin Hafsah kepada Abu Bakar, ya. Dan ketika ditawarkan kepada Uthman radhiyallahu taala anhu, ya, beliau pun minta diberikan waktu dan beliau pun menolaknya dengan cara harus, ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sampai akhirnya Hafsah radhiyallahu taala anha dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, makanya dijelaskan oleh para ulama, ya, dianjurkan atau disunnahkan bagi seorang wali untuk mencarikan atau bahkan menawarkan ketika dia melihat ada orang yang saleh, orang yang baik dilihatnya, maka dianjurkan, disunahkan dia untuk menawarkan perempuan yang ada di bawah tanggungannya, seperti anaknya atau saudarinya. Masyarakat muslimin, masyarakat muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan kita berikutnya, bagaimana halnya, ya, melamar, ya, kapan seseorang dibolehkan untuk melamar seorang perempuan. Ya, kita sudah jelaskan tadi, ya, tidak boleh seseorang melamar seorang wanita yang dalam proses lamaran. Ya,

0: Sos 3,4 di Defense Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Komusimin dan simat, para pendengar rahimah dan rahimahumullah, kita sempat terputus menyimak kajian bersama Guru kita Ustaz Denny Syaputra, LCM Apilallahu Ta'ala. Sampai saat ini kita masih terputus untuk terkoneksi kembali bersama Ustaz. Dan kabar baru Ustaz dari sana, sepertinya kajian dicukupkan dahulu. Karena suatu dan lain hal, insya Allah Ta'ala di pertemuan selanjutnya kita berikan kemudahan untuk mendengarkan kembali kajian bersama Ustaz. Baik, Kota Islam, segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Jazakumullah khairan atas atensi dan kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja, mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud.

0: Apa kata beliau?
1: Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku,
0: yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah.
1: Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Rawahu Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.

0: Hidayah FM, Ida'atul Quran
1: yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Ruditul Jannah, Jalan Tuan Butan Busai, Kota Pekanbaru bersama Ustaz Dr. Hasbiul Ahmad Azai hafizallahu taala dari kajian pembahasan Tafsir Sa'di. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Anda jangan selamat mendengarkan.
2: Ma'luh atau ma'bud bihaq. Karena ilah artinya dia masdar bermakna maf'ul. Masdar itu rangkaian penyusunan kata-kata dalam bahasa Arab dari aliha ya'lahu. Aliha fi'lul madi mujarrad. Ya'lahu fi'lul mudari. Aliha ya'lahu ilahatan wa ilahan. Ilahatan wa ilahan ini masdar. Kemudian nanti ada ismul fa'il. Alihun. Kemudian ma'luhun. Ini yang dimaksud dengan ismul maf'ul. Yaitu objek yang berlaku padanya perbuatan. Kalau perbuatannya tadi menyembah, aliha ya'lahu artinya abada ya'budu, menyembah. Berarti kalau objek yang berlaku padanya penyembahan, yang disembah. Artinya yang disembah. Ilahun artinya ma'luhun atau ma'bud, yang disembah. Berarti dia yang disembah di langit dan dia pula yang disembah dengan hak di bumi. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Allah di mana-mana sebagaimana dijadikan dalil oleh sebahagian juga, yang dialah yang disembah dengan benar dan di bumi dia pula yang disembah dengan hak. Maha suci, ya. Maha suci maksudnya dari kekurangan, dari sifat kekurangan, dari sifat aib. Maha suci yang lahu miliknya. Ya. Lahu miliknya mulkus samawati wal ardi. Mulkun kekuasaan, kerajaan. Mulk, kerajaan atau kekuasaan. As-samawat, langit di bumi. Kerajaan langit dan bumi milik Allah. Maha suci dia yang kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, wa dan ma apa? Ya. Bainahuma di antara duanya. Baina di antara. Huma keduanya, itu langit dan bumi. Juga milik Allah. Ya. Antara langit milik Allah, bumi juga dan bumi miliknya. Di sisi hu dia. Dan di sisinya ilmus sa'ah. Pengetahuan, ilmu, sa'ah hari kiamat. Dan di sisinya ilmu tentang hari kiamat. Yang pertama, kapan terjadi hari kiamat? Allah saja yang tahu. Anissa, aimata waqa'at, kapan terjadi? Kata Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yangnya Jibril. Ya. Jadi Jibril pemimpin para malaikat yang termulia dari bangsa malaikat, tinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi ruh, yaitu wahnazzalul malaikatu warruhu, turun malaikat dan ruh, maksudnya Jibril pemimpin para malaikat. Wa fatamassala

لها بشرا سويا فأرسلنا إليها روحنا dan kami utus kepada ruh kami, maksudnya malaikat Jibril. Fatamassala laha, lalu dia menjelma pada kedatangannya menjumpai Maryam basharan sawiya, manusia yang sempurna. Tidak ada perbedaannya sama sekali dengan manusia biasa, padahal dia Jibril. Jadi Jibril digelari oleh Allah dengan ruh saking mulianya, karena dia yang mengurusi kehidupan yang hakiki. Wah. Nabi juga tidak tahu hari kiamat kapan terjadi. Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat, akankah ada yang tahu selain mereka berdua? Kalla wa hasha. Wa hasha. Sekali-kali tidak dan mustahil. Kalau mereka saja, Jibril kedudukannya tertinggi di bangsa malaikat, dan Nabi Muhammad juga adalah pemimpin para Nabi dan Rasul, tidak tahu, mustahil ada yang tahu selain mereka berdua. Di sisinya lah terdapat ilmu tentang hari kiamat. Wa ilaihi turja'un, dan ila kepada, hi dia atau nya kepadanya, dan kepadanya yaitu Allah, turjaun ya, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita kepadanya kembali, balik ya. Kemudian alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala dia yang berhak disembah. Disebutkan argumen-argumennya di sini, Al-Hakim, Al-Alim. Kemudian lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa indahu ilmus saah wa ilaihi turja'un. Ini semuanya argumen alasan kenapa Allah yang satu-satunya berhak diibadati. Kita baca uraian dari Syekh Sa'di rahimahullah. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dan dia yang di langit disembah, dan dia yang di langit yang disembah dengan hak, dan dia di bumi disembah dengan hak, dan dia yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, fahuwa ta'ala, maka dia yang maha tinggi, al-ma'luh, yang disembah. Tadi yang kita maksud masdar ismul maf'ul tadi, ma'luh. Ya. Sama akar katanya dengan ilah. Cuma ilah statusnya masdar, sementara ma'luh

waktunya oleh semua makhluk. Ya. Ta'i'ina mukhtarin. Dengan penuh ketaatan dan kepasrahan. Ya. Mau tidak mau. Ta'i'ina mukhtarina wakarihin. Baik dengan ketaatan dan pilihan atau dengan terpaksa. Ataupun karena terpaksa. Mau tidak mau harus menyembah Allah. Karena tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada alasan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan menyembah selain Allah. Sebutkan apa alasan yang selain Allah disembah? Karena Dia pencipta? Tidak. Karena Dia berkongsi dengan Allah dalam memiliki alam semesta? Juga tidak. Dia punya andil dalam mengatur, kalau tidak dalam mencipta, tapi dalam mengatur Dia punya andil, juga tidak. Makanya tidak ada alasan menyembah selain Allah. Dan tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah. Makanya di sini kata Syekh, semua harus menyembah Allah. Baik karena ketaatan dan kepatuhan, pilihan, maupun karena terpaksa. Karena dia makhluk yang dicipta oleh Allah. Semua yang dia miliki punya Allah. Dia punya mata, matanya itu milik Allah. Andai Allah cabut fungsi matanya seketika, dia tidak bisa mempertahankannya. Telinga juga demikian. Lidah, mulut, kaki, tangan, semua organ di tubuhnya Allah yang menguasai dan memilikinya. Wahadihi, kata Syekh Sa'di, dan ini kaqawlihi ta'ala, seperti firman Allah, wa huwa Allah fis samawati wa fil ardi. Di surat Al-An'am ayat 3 sama makna ayat yang sekarang ini, wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, dengan ayat di surat Al-An'am ayat 3 bunyinya wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, sama kita tuliskan wa huwa Allah fis samawati wa huwa Allah fis samawati wa fil ardi, ya. Dan dialah Allah. Allah itu apa artinya? Allah artinya zul uluhiyah, sama dengan ilah tadi. Asal Allah itu, asal kata Allah atau lafaz Allah, lafzul jalalah, itu asalnya al-ilah. Ya. Asalnya adalah al-ilah. Allah. Asal dari lafaz ini adalah al-ilah. Makanya ayat tadi sama dengan ayat yang tadi, ayat yang di surah Al-An'am. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Kalau di ayat kita, wa huwalladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dan dialah Allah di langit dan di bumi. Apa artinya Allah? Yang disembah. Lafaz Allah ini artinya dzul uluhiyyati. Kata Ibn Abbas, zul uluhiyyati, nama arti dari Allah, pemilik uluhiyah ibadah. Uluhiyah artinya ibadah, pemilik ibadah. Makna dari Allah,

itu yang memiliki ibadah. Berarti kalau ilah di ayat kita ini, wa huwal ladzi fis sama'i ilah, dan dialah yang di langit ilah, maksudnya Allah yang disembah. Ya. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini seperti atau persis dengan firman Allah, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Tadi di surah apa? Al-An'am ayat 3. Maksud dari ayat ini, kata Syekh Sa'di, ay artinya uluhiyyatuhu wa mahabbatuhu fihima. Penyembahannya atau penyembahan terhadapnya, mencintainya itu terdapat di langit dan di bumi. Jadi di langit dan di langit ada makhluk-makhluk yang menyembah Allah dan mencintainya. Di bumi begitu juga. Ada hamba-hamba Allah yang menyembah dan mencintainya. Uluhiyyatuhu wa mahabbatuhu fihima. Penyembahannya, mencintainya ada di langit dan di bumi. Fihima maksudnya pada keduanya, langit dan bumi. Apalagi di langit. Apalagi di langit. Tidak akan ada di langit itu yang menyembah selain Allah. Karena langit itu terjaga. Tidak ada makhluk yang mendurhakai Allah di langit kecuali iblis. Iblis pun bukan penghuni langit. Iblis bukan penghuni langit. Iblis penghuni bumi bersama manusia. Lalu karena ketaatan dan amal solehnya, diangkat oleh Allah, dinaikkan sebagaimana ada manusia yang dinaikkan ke langit. Siapa yang dinaikkan ke langit? Dalam keyakinan kita Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang lainnya khilaf para ulama. Antara Idris, berbeda pendapat para ulama. Tetapi yang sepakat dan didukung oleh dalil yang kuat dari Al-Quran dan juga hadis Nabi, bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Maka iblis ini dari bangsa jin diangkat ke langit. Digabungkan dengan para malaikat. Dan dialah satu-satunya yang mendurhakai Allah di langit. Setelah itu tidak ada lagi. Karena penghuni langit malaikat. Malaikat tidak ada sedikit pun mendurhakai Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di surat At-Tahrim. Ia mereka para malaikat tidak mendurhakai Allah pada perintah-perintahnya, dan mereka berbuat semuanya perintah Allah. Jadi yang mereka lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Adapun di bumi terjadi kerusakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Atau zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, di bumi. Karena di bumi ini dicipta oleh Allah manusia dan jin. Manusia dan jin pembangkang kepada Allah. Sementara malaikat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penyembahan terhadap Allah, mencintai Allah ada di langit dan juga di bumi. Wa amma huwa fahuwa fawqa arsyih. Ini yang tadi kita singgung, bahwa ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Allah di mana-mana zatnya. Tetapi makna ilah di situ artinya yang disembah. Penghuni langit menyembahnya, penghuni bumi seharusnya menyembahnya semua. Bukan Allahnya yang berada di langit dan juga berada di bumi. Dan ini ditegaskan oleh Syekh Sa'di, wa amma huwa adapun dia Allah fawqa arsyih. Berada di atas arasnya sebagaimana dia kabarkan dalam Al-Quran berkali-kali. Bukan satu dua kali Allah mengabarkan dia istiwa di atas arasnya. 7 kali dalam Al-Quran. Allah mengabarkan bahwa dia di atas aras. Thumma stawa alal arsy. 6 kali.
Thumma stawa 'alal 'arsy, 6 kali dalam Al-Qur'an. Kemudian secara tegas Allah mengatakan di surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy stawa. Allah yang Maha Penyayang di atas arasnya istiwa. Dan istiwa itu kata Imam Malik maklum. Imam Malik Ibnu Anas, Imam Mudaril Hijrah, Imam Mazhab. Iya. Bahwa istiwa itu maknanya diketahui, dikenal. Tidak ada orang Arab yang tidak mengenal makna istiwa. Dan Allah berbicara dengan Al-Quran dengan bahasa yang kita pahami. Yang dipahami. Bilisanin Arabiyin mubin. Dengan lidah, dengan bahasa Arab yang jelas, menjelaskan. Tidak ada yang tidak mungkin dipahami. Ya. Dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi istiwa maklum. Wal-kaifu majhul. Kata Imam Malik menjelaskan istiwa. Sementara keadaannya bagaimana istiwa itu tidak diketahui. Karena Allah ghaib. Mana mungkin zatnya ghaib lalu sifatnya kita tahu. Zatnya ghaib, maha ghaib. Lalu perbuatannya kita ketahui. Tidaklah. Karena al-qawlu fis sifati kal-qawli fis zat. Kata para ulama. Berbicara tentang sifat tidak berbeda dengan berbicara tentang zat. Bila zatnya kita tidak tahu, mana mungkin kita mengetahui sifatnya. Maka keadaan istiwanya Allah kita tidak tahu. Ya. Wal imanu bihi wajibun. Ini kata, masih kata Imam Malik. Dan mengimani istiwa Allah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Itu tadi kita sebutkan. Allah menyatakan, mengabarkan dalam Al-Quran bahwa dia istiwa. Lalu kita katakan, tidak. Tidak. Mana adab kita kepada Allah? Allah mengabarkan dia istiwa, lalu kita katakan tidak. Padahal kita tidak mengetahui zatnya Allah karena maha ghaib. Padahal kita berkewajiban untuk membenarkan, mempercayai, mengimani berita Allah. وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa yang mesti dipercayai ucapannya lebih dari Allah? Apakah Allah berdusta? كَلَّا وَحَاشَ. Sama sekali tidak dan mustahil Allah berdusta. Kita mesti imani. وَالْإِمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعًا. Menanyakan bagaimana istiwanya Allah adalah perkara yang baru, kata Imam Malik. Kenapa perkara yang baru? Ketika ayat tadi yang 6 kali atau 7 kali totalnya turun, tidak ada para sahabat yang menanyakan bagaimana istiwa Allah. Tidak ada. Bukan mereka tidak mengerti bahasa Arab, justru bahasa Arab bahasa mereka. Tidak ada yang menanyakan. Lalu kenapa muncul kemudian nanti pertanyaan bagaimana istiwanya Allah. Nanti dia membutuhkan arasy. Bergoyang arasnya, bergoyang Allah. Ya. Makanya tidak mungkin Allah istiwa, kata mereka. Itu makna istiwa bukan berada, tetapi menguasai. Nah, mulailah mereka mengotak-atiknya. Disesuaikan dengan selera mereka. Wallahul musta'an. Jadi Imam Sa' di sini, ketika menegaskan bahwa makna wahuwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, artinya yang disembah dengan hak di langit dan yang disembah dengan hak di bumi. Sementara Allah di atas arasnya. Fauqa arsihi ba'inun min khalqih. Jauh dari makhluknya. Mutawahidun bijalalihi. Esa dalam keperkasaannya. Tidak memerlukan aras. Ya. Tapi dia berkehendak untuk melakukannya. Wa huwal hakimu, ini lanjutan ayatnya, dan dia yang maha bijaksana, dan dia maha bijaksana al-hakim, alladhi ahkama ma khalaqah. Ini di antara makna hakim, di mana dia melakukan

menyempurnakan apa yang ia cipta. Menyempurnakan apa yang ia cipta. Sempurna, tidak ada kurangnya, tidak ada aibnya, tidak ada sesuatu yang mengurangi kualitas ciptaannya. Betul, benar-benar detail. Ya. Allah mencipta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berikan contoh sedikit saja. Di belakang kornea mata kita, itu sekian banyak ya, saluran atau sel yang menghubungkan ke otak. Dengan pandangan, ketika kita gunakan mata, kita bisa membedakan warna. Kita bisa membedakan ini namanya Saleh, ini Abdurrahman, ini Abdurrauf, ini Abdurrahman bin Auf. Padahal mata yang memandang itu juga. Kita bisa bedakan orang per orang, kita bisa membedakan warna dan seterusnya. Itu dari sekian juta sel yang diletakkan oleh Allah di belakang kelopak mata. Belum lagi di tubuh kita yang lain. Itu yang ahkama ma khalaqah. Sempurna ciptaannya. Jadi posisinya juga, dua mata, dua telinga, pada posisinya yang sempurna. Makanya Allah mengatakan, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah juga tegaskan di surat Al-Infitar. Ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Ia yang menciptamu. Dan dia yang menyempurnakan, melengkapi ciptaanmu. Dan dia yang menyetarakan, menyeimbangkan ciptaanmu. Ukuran tangan seimbang, ukuran kaki seimbang. Mata posisi yang sempurna, begitu juga telinga. Itu semuanya ahkama ma khalaq. Ini di antara makna hakim. Kemudian, wa atqana ma syara. Itu tadi contohnya pada manusia, belum lagi makhluk Allah yang lain. Langit dan bumi. Ya. Semua yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan daratan lebih sempit atau lebih kecil daripada lautan. Itu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahasempurnaan dan kemahabijaksanaan Allah jalla wa ala. Wa atqana ma syara. Dan dia menitqankan, melengkapi ya, apa yang disyariatkan. Jadi syariat Allah sempurna. Apapun yang diperlukan oleh hamba, itu sudah ada jawabannya dalam syariat Allah. Dan dia sempurnanya ketika berlalu masa, berganti zaman, itu tidak perlu revisi. Tidak ada perubahan. Syariat yang diturunkan oleh Allah relevan untuk diterapkan, dipraktekkan, diamalkan kapanpun dan dimanapun juga. Dimanapun dan kapanpun juga. Ini di antara makna itqan Allah dalam menurunkan atau mengkonsep syariatnya. Fama khalaqa syai'an illa li hikmah. Tidak ada yang dicipta oleh Allah kecuali ada kebijaksanaan, ada hikmahnya. Kemudian, wala syara'a syai'an illa al-hikmah. Tidak ada syariat yang disyariatkan oleh Allah, tidak ada ajaran yang ditentukan, disyariatkan oleh Allah kecuali ada hikmahnya. Wa hukmuhul qadari wasyari wal jazai mustamilun ala hikmah. Keputusan dan ketetapannya, baik yang berhubungan dengan takdir, ataupun yang berhubungan dengan syariat, ataupun yang berkenaan dengan hukum yang disebabkan oleh perbuatan, yang baik dibalas dengan yang baik, yang buruk dibalas dengan yang buruk, itu semuanya mesti berhubungan dengan hikmah. Itu di antara makna al-hakim. Kemudian al-alim, artinya

kulli syai'in, Maha mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Segala sesuatu itu tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Yang tersembunyi dan bahkan yang di bawah yang tersembunyi. Ya. Wa la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil 'alamil 'ulwi was sufli. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah seberat satu butir dzarrah di alam yang bawah maupun alam yang di atas, di langit dan di bumi. Wa la asghara minha wa la akbar. Bahkan lebih kecil dari itu atau lebih besar dari satu butir dzarrah tadi, biji sawi, baik lebih kecil maupun lebih besar, itu tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini makna, dan itu di antara alasan kenapa Allah yang berhak disembah. Selain Allah tidak ada yang hakim. Dengan makna yang seperti tadi, selain Allah tidak ada yang ilmunya menyamai ilmu Allah, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah jalla wa ala. Maka tidak ada yang berhak disembah. Dari dua alasan itu saja, Al-Hakimul Alim, maka tidak ada yang berhak disembah selain Allah Jalla wa'ala. Kita dengarkan kumandang azan. Setelah azan kita nanti lanjutkan.

Jemaah yang dimuliakan Allah, pada ayat berikutnya, wa tabaraka alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Ini juga terkandung alasan-alasan, argumen-argumen bahwa Allah lah yang ma'budun fis sama wa ma'budun bihaqqin fil ardi. Wa tabaraka, tadi kita artikan maha suci, ya, maha tinggi, maha besar, itu makna tabarak. Diambil dari kata-kata barakah, yang artinya al-khairul kathir, memiliki kebaikan yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala mutlak, memiliki kebaikan yang tidak ada batasnya. Semua kebaikan yang ada di alam semesta ini secuil dari kebaikan yang dimiliki oleh Allah. Wa tabaraka alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan maha suci zat yang miliknya kekuasaan kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kata Syekh Sa'di, tabaraka, tabaraka itu bimakna ta'ala wa ta'azama. Tabaraka itu semakna dengan ta'ala, maha tinggi. Jadi subhanahu, maha suci, wa ta'ala, maha tinggi, yang selalu kita iringkan dengan sebutan nama Allah. Allahu ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala, artinya pujian untuk Allah. Subhanahu, maha suci dia. Ta'ala, maha tinggi. Ta'ala sama dengan tabaraka tadi. Karena tabaraka, kata Syekh Sa'di, maknanya ta'ala, maha tinggi, wa ta'azama, maha besar. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar. Wa kasura khairuhu. Itu makna tabaraka. Yang banyak dan banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya. Allah subhanahu wa ta'ala kebaikannya sangat banyak. Dan tidak ada batas kebaikannya. Wattasa'at sifatuhu. Dan sangat luas sifatnya. Wa'azuma mulkuhu. Dan sangat besar kekuasaannya. Langit dan bumi ini kekuasaan Allah. Kerajaan Allah. Tadi kita bacakan lahu mulkus samawati wal ard. Di surat, di ayat kursi. La ta'khuduhu sinatun wala naumun. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kekuasaannya. Ya. Dunia ini kekuasaannya. Akhirat juga kekuasaannya. Bahkan kekuasaannya di akhirat mutlak. Tidak ada yang mengaku-ngaku, menandingi atau menyamai, atau berbagi-bagi dengan Allah dalam pada kekuasaan akhirat. Makanya dikhususkan oleh Allah dirinya dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, yaitu akhirat. Bukan berarti di dunia ini Allah bukan penguasa. Tetapi ketika tidak sedikit dari manusia yang mengaku berkuasa dan bahkan merasa sama dengan Allah. Kekuasaannya sama dengan Allah. Fir'aun masih hanya baru memiliki Mesir, antero Mesir. Dia punya. Sungai dia yang mengaturnya. Pembangunan luar biasa. Gedung-gedung pencakar langit. Sungai mengalir, kebun-kebun yang luar biasa. Subur. Hasilnya, panennya, hasil panennya juga luar biasa. Dia mengklaim bahwa itu kekuasaan dia. Dia yang mengatur semua. Wal anharu tajri min tahti. Sungai-sungai mengalir di bawah kekuasaanku, kata Fir'aun. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Mengaku jadi Tuhan. Padahal yang dia punya hanya Mesir saja. Seberapalah dari luasnya bumi ini.
Itulah manusia. Di dunia ini banyak yang merasa bersaing dengan Allah dalam kekuasaan. Sementara di akhirat tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada. Embel-embel kekuasaan tidak ada. Jangankan harta, pakaian pun tidak ada. Yang dipakai di badan tidak ada. Karena sekarang di dunia ini, di antara simbol kekuasaan adalah pakaian. Mahkota yang diletakkan di kepala, singgasana yang ditempati, pakaian kehormatan yang dipakai, di akhirat tidak ada itu semua. Kata Nabi SAW, satuhsyaruna khufatan uratan ghurla. Kalian akan dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki dan tidak berpakaian, telanjang. Mana mungkin ada orang yang sama-sama telanjang mengaku ke penguasa. Ya. Makanya Allah mengatakan Malik Yaumiddin. Jadi kekuasaan Allah besar. Dunia akhirat. Langit dan bumi. Allah yang menguasai semuanya. Walihada zakara sa'ata mulkihi lissamawati wal ard. Makanya di sini Allah menyebutkan luasnya kekuasaan Allah langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Wasa'ata ilmihi. Dia juga menyebutkan di sini luasnya ilmu dia. Wahuwal hakimul alim. Wa annahu bikulli syai'in alim. Bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Dari perkara yang sudah terjadi, yang akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi sekalipun, bila mana terjadi Allah juga tahu. Allah juga mengilmuinya, subhanahu wa ta'ala. Hatta innahu ta'ala infarada bi'ilmi kathirin minal ghuyub. Bahwa Allah sampai-sampai Allah esa dalam mengetahui semua yang gaib. Ya. Allati lam yattali' alaiha ahadun minal khalqi. Yang tidak diketahui oleh seorang pun dari makhluk. La nabiyyun mursal. Baik dari nabi yang diutus. Wala malakun muqarrab. Sampai malaikat yang didekatkan kepada Allah juga tidak tahu yang gaib tersebut. Termasuk salah satunya tadi hari kiamat. Ya. Walihada qal wa indahu ilmus sa'ah. Makanya Allah berfirman dan di sisinya lah ilmu tentang kapan terjadi hari kiamat. Quddimadz dzarfu liyufidal hasru kata liyufidal hasra kata Syekh Sa'di. Didahulukan dzarf. Dzarf itu adalah kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Ya, dzarf. Makanya dzarf itu terbagi dua, dzarful makan dan dzarful zaman. Yang menunjukkan waktu dan tempat. Dalam ucapan atau dalam firmannya wa indahu ilmus sa'ah. Mana yang dzarf di situ? Indahu. Indahu. Di sisinya, di sisi tempat. Di sisinya dan di sisinya ya. Ilmu tentang hari kiamat. Kata Syekh Sa'di didahulukan dzaraf tujuannya untuk menyempitkan, membatasi. Maksudnya tidak ada yang tahu kecuali dia. Makanya didahulukan indahu dan di sisinya ilmu tentang kapan hari kiamat. Berbeda dengan mengatakan bila dikatakan ilmu tentang hari kiamat di sisi Allah. Jadi di sisi Allah itu diakhirkan. Tidak setegas ketika didahulukan di sisi Allah tadi. Dan di sisi Allah lah ilmu tentang kapan terjadi hari kiamat. Yang ungkapan dalam ayat ini, kata Syekh, menunjukkan pengkhususan. Membatasi bahwa tidak ada satupun yang tahu tentang kapan hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay la ya'lamu mata taji'us sa'ah illa huwa. Maksudnya tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali dia. Itu makna wa indahu ilmus sa'ah. Wa min tamami mulkihi wa sa'atihi annahu malikun lid dunya
annahu malikud dunya wal akhirah. Dan di antara kesempurnaan kerajaan Allah, di antara kesempurnaan kekuasaannya dan luasnya kekuasaannya, bahwasanya dia yang menguasai dunia akhirat. Bukan dunia saja. Nah, cobalah bandingkan dengan penguasa-penguasa yang lain sepanjang masa kehidupan di dunia ini. Ya, dari penguasa-penguasa dunia. Itu pun bersaingnya antara satu penguasa dengan penguasa-penguasa yang lain. Sesuatu ada penguasa-penguasa kecil, penguasa besar, kerajaannya seperti salah satu kekuasaan yang besar ketika di masa dahulu, kekuasaan kekuasaan Turki Utsmani. Ini sangat luas. Begitu juga dinasti Bani Abbas. Ya, juga luas. Tetapi kan tidak semua bumi yang dikuasainya. Sementara Allah, dunia ini di bawah kekuasaannya. Dari langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Kemudian akhirat juga kekuasaan Allah. Allah yang menguasai. Walihada qal, lantaran ini Allah berfirman, wa ilaihi turja'un. Ini di antara bukti kekuasaan Allah. Semua yang ada di dunia ini, yang pernah hidup di bumi ini, pasti kembali kepada Allah tanpa ada yang bisa bertahan. Tidak ada yang bisa menolak. Menunjukkan akhirat itu kekuasaan Allah mutlak. Fir'aun tidak bisa menolak untuk kembali kepada Allah. Namrud juga tidak bisa menolak untuk kembali kepada Allah. Semuanya harus berdiri di hadapan Allah. Liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Semua manusia akan tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolak. Inilah kekuasaan Allah di akhirat. Ya. Ai fil akhirati, maksudnya kembali di kepada Allah di akhirat, fayahkumu bainakum bihukmihil adli. Lalu dia memutuskan di antara kalian dengan keputusannya yang adil, wa min tamami mulkihi. Dan juga di antara kesempurnaan kekuasaan Allah, annahu la yamliku ahadun min khalqihi min al-amri syai'a wa la yuqaddimu ala syafa'ati indahu wa la yuqaddimu ala syafa'ati indahu ahadun illa bi'izni. Ya, kanha wardah. Nabi kata mengatakan kepada Fatimah, minallahi syai'a, saya tidak bisa berbuat apa-apa di atas keputusan Allah. Semua syarat syafaat, orang yang diberikan pertolongan tadi adalah orang-orang yang diridhoi sama sekali. Wah, sudah ada keinginan untuk memberi syafaat, tidak mendapat syafaat. Nabi SAW dia meminta janji Allah, bahwa Allah berjanji untuk tidak mencelakainya di akhirat. Ya. Wala tukhzini yaum, jangan engkau hinakan saya di hari kiamat. Kehinaan apa yang lebih besar ketika lihat ayat

0: hanya sampai mata kaki, tetapi kerajaan dan kekuasaannya mutlak di hari kiamat nanti. Di antara sebab-sebab memperoleh syafaat Nabi SAW, semoga kita diperjumpakan dengan beliau di telaganya dan meminum dari air telaganya, dan semoga kita bersama iringan-iringan Nabi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala waliyut taufik wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: قدوات نبوية.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله

لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Malam ini kita akan ikuti kajian dalam format rekaman dari kajian serial pembahasan kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin Al-ZMM Hafidhullah Ta'ala. Pembahasan tentang ada bertanya dalam majelis. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita akan mengangkat tema adab ilmu dan ulama. Fadlul ilmi wal ulama. Keutamaan ilmu dan ulama. Dan juga adab al-alim wal-muta'alim. Ya. Mudah-mudahan yang keluar dari majelis ini termasuk saya sudah bisa mempraktikkan adab mulia ini. Yang diawali dengan bertanya. Karena khusnus su'ali nisful ilmi. Ya. Karena sekarang ini enggak banyak orang bisa beradab. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Ya, adab yang dikatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari kemarin, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'azzamul umara wal ulama. Ya. Itu. Dan bab ini diangkat oleh Imam Al-Bukhari korelasinya dengan tema ilmu, karena kalau sudah amanah itu disia-siakan, tandanya kebodohan merajalela dan ilmu itu sudah langka. Makanya fenomena yang paling merunyak dan merujak adalah kalau sudah kebodohan merajalela, amanah sulit dipertahankan. Sulit untuk diraih. Makanya Rasulullah mengatakan, awwalu ma tafqiduna min dinikumul amanah. Ya. Paling sulit mempertahankan amanah. Banyak pengkhianatan sehingga sulit orang itu bisa dipegang, orang bisa dipercaya di akhir zaman. Nanti kita akan jelaskan dari awal sampai akhir. Baik, sekarang dibaca.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله ونفعنا بعلمه وعلم أستاذنا في الدنيا والآخرة. باب من سئل علما وهو مستغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل.
1: Ini bab paling panjang yang kita lalui. Dan fiqhul Imam Al-Bukhari fi babihi. Fikihnya Imam Al-Bukhari itu di dalam pembuatan babnya. Bahkan kita itu bisa menyimpulkan hukum dari bab itu. Ya. Ya contoh al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, singkat. Ini adab tembih kata Imam Al-Hafidh, peringatan bagi adab alim wal muta'alim ketika bertanya dan ketika ditanya. Karena asas ilmu itu soal jawab. Makanya di dalam masa ke masa pembelajaran itu enggak bisa terhindar dari soal jawab. Bahkan yang membedakan utama antara buku perpustakaan dengan bahan ajar itu apa? Pertanyaannya di akhir itu kan gitu aja. Pertanyaan itu tepat dengan isinya itu. Baik, sekarang dibaca hadisnya.
2: Haddatsana Muhammad ibn Sinan.
1: Muhammad ibn Sinan thiqatun ma'munun, kata para ulama, jadi terpercaya dan ma'mun. Dia adalah gurunya Imam Al-Bukhari dan juga temannya. Dan kadang-kadang gurunya juga muridnya. Imam Al-Bukhari itu unik. Ya. Di antara sekian murid yang juga banyak diambil riwayatnya adalah ada dua orang yang menjadi sanad Bukhari yang namanya persis. Kunyahnya juga persis. Abu Abdullah Muhammad ibn Yunus Al-Firyabi. Itu gurunya. Ada Muhammad Abu Abdullah Muhammad ibnu Yusuf, bukan Yunus ya, Yusuf Al-Farabri, itu muridnya dan juga banyak mengambil hadis dari beliau. Farabri. Namanya persis Muhammad ibnu Yusuf Al-Firyabi. Ada Muhammad ibnu Yusuf Al-Farabri. Jangan salah baca ya. Ada yang baca gimana? Farabri sama Farbari ya, Farabri ya. Karena daerah tersebut di Khurasan ya. Muhammad ibnu Sinan qala ya.
2: Qala haddatsana Fulayh.
1: Fulayh ini adalah laqab kunyahnya Abu Yahya. Namanya Abdul Malik. Fulayh berarti apa artinya Fulayh?
3: Orang kecil yang beruntung.
1: Tasghir daripada orang beruntung. Makanya petani itu bahasa Arabnya fallah, yang dulu sebelumnya kafir. Nama petani itu kafir. Cuman sudah menjadi istilah baku di dalam agama, maka petani itu diganti dengan fallah. Karena enggak ada manusia paling beruntung kecuali petani di muka bumi ini secara mutlak. Kenapa? Modalnya dia 10%, Allah kembalikan 100%. 90% itu semua Allah yang modal. Tanahnya milik siapa? Allah. Hujannya milik siapa? Yang numbuhkan padi itu siapa? Petani tiap pagi itu narikin gitu. Itu tomat dicet sendiri-sendiri gitu, wah berapa pabrik itu yang habis catnya? 90%. Tapi rahmatnya Allah, ketika zakat Allah cuma minta 10%. Itu pun masih pelit. Itu. Fulayh. Nah, Fulayh ini banyak sorotan di antara para ulama. Takatukah ini, takallamal ulama'u fihi. Ada yang mengatakan laisa biqawiyyin, Ada yang mengatakan laisa bil qawi. Apa bedanya? Fadhal, silakan. Jadi ada ulama yang menggunakan laisa bi qawiyyin, ada laisa bil qawi. Fadhal, silakan. Biar ana sambil minum teh. Dapat hadiah deh nanti, masya Allah. Ya, langsung 50.000. Cash saja deh. Karena antum senang matangnya. Ya, silakan. Yang ahli hadis, bukan ahli hadas. Yang jawab, ahli hadis. Ya. Ya, follow.
4: Kalau Aisyah bin Tawin, maknanya dia enggak dalam semuanya.
1: Naam. Antum dapat. Follow. Al itu ada dua macam. Ada al lil umum, ada al lil ahdi. Al-ahdu itu kan ada tiga. Al-ahdu dzikri, wal-ahdu dzihni, wal-ahdu al-huduri. Laisa bil-qawi yang dimaksudkan sisi tertentu, parsial, juz'iyah. Tapi laisa bil-qawiin hampir semua sisi, sehingga lebih lemah daripada bil-qawi gitu. Ya. Namun, di antara para ulama mengatakan la ba'sa fih, sehingga dipolemikkan, namun Imam Al-Bukhari memakai dia. Menunjukkan tashihnya para ulama la ba'sa bihi lebih kuat. Namun, Masya Allah, ini cantiknya Imam Al-Bukhari. Dia hanya mengambil sanadnya Fulaih hanya di dalam masalah Ar-Raqa'iq. At-Tarhib buat Tarhib. Tidak di dalam Ahkam. Karena hadis dhaif di dalam masalah tarhib wa targhib boleh. Wal ahkam enggak boleh. Ini cantiknya Imam Al-Bukhari. Dan ini enggak mudah, makanya orang kalau merendahkan Imam Al-Bukhari ahli hadis itu, waduh. Udahlah pokoknya disunat aja deh. Jadi Imam Al-Bukhari itu, Pak, untuk membukukan Sahih Bukhari itu harus bangun tidur semalam kadang sampai 20 kali. Karena dan ini saya alami ketika nulis ya. Ketika nulis kadang-kadang udah tidur, ingat masalah. Wah, mending bangun daripada lupa. Ya, bangun lagi, nulis lagi. Wah, ada. Apalagi dulu belum zaman sosmed. Kalau sekarang kan tanya sama Mbah Google sama Mas AI kan gitu. AI itu masnya ya. Gitu. Kalau Google itu mbahnya. Udah, kita bisa mencet. Gitu. Atau Mbak AI deh, AI itu antum juluin Mbak. Karena dia itu rinci telaten, ciri-ciri perempuan itu ada di AI. Iya, dia rinci telaten dan apa aja yang antum tanyakan, diladenin. Itu. Dan jujur kalau ada kepentingannya, itu ciri perempuan kan? Perempuan itu paling jujur kalau ditanya kecantikannya. Dan paling enggak jujur kalau ditanya umurnya. Nah itu sama AI juga sama. Gitu. Paham enggak yang gue omong ini? Enggak paham. Filosofinya terlalu tinggi ini. Masih belum kelas antum. Udah lanjut aja deh ini. Boleh. Nah. Dia juga punya anak. Hadis ini ahli hadis juga lemah. Bahkan lebih lemah dari bapaknya yaitu Muhammad ibn Fulaih. Nanti lanjut. Wahaddasani.
2: Wahaddasani Ibrahim ibn al-Muhdhir.
1: Siqatun sabtun. Ini adalah Quraisy. Ya, ini Habib asli. Nah ini nih. Habib asli ini. Turunan Rasulullah dari Khuwailid. Berarti Khadijah. Turunan dari Quraisy Khadijah. Lanjut.
2: Qal haddasana Muhammad ibn Fulaih.
1: Nah ini Muhammad ibn Fulaih. Ini anaknya. Dan para ulama mengatakan juga ini bermasalah. Tukullima fihi. Sehingga hadis-hadis yang dia riwayatkan, makanya Imam Al-Bukhari meriwayatkan di sini di dalam konteks hukum. Apa namanya? Riqaq. Nah, ada simbol hak ya, ada simbol hak ya. Itu ada enggak di buku antum? Itu isyarat dari tahwil, artinya Imam Al-Bukhari pindah dari satu sanad ke sanad lain. Tujuannya apa? Untuk menguatkan Muhammad ibn Fulaih. Makanya para ulama mengatakan Muhammad ibn Fulaih itu kuat kalau tubi'afi. ada tawabi'nya. Makanya Imam Al-Bukhari menggunakan dua sanad untuk menyelamatkan Muhammad bin Fulay sama bapaknya. Itu. Masya Allah, ini ulama bagaimana menjaga rijal, menjaga kehormatan. Makanya Imam Al-Bukhari itu orang yang paling sulit ghibah. Makanya dia mengatakan, setelah aku tahu ghibah itu berat, maghtabtu ahadan. Saya enggak pernah ghibah. Makanya ketika menilai, para ulama pun paling hati-hati. Imam Al-Bukhari enggak pernah mengatakan ulama itu kadzab. Hada kadzab pulan enggak. Paling banter matruk. Makanya kalau ada ulama yang dinilai Imam Al-Bukhari matruk, berarti udah wassalam, udah. Hada rajulun matruk, udah kadzab sama dengan. Makanya hadis ketika matruk itu di dalam kacamata Imam Al-Bukhari adalah makdzub. Itu ya. Ini Imam Al-Bukhari. Makanya indahnya Imam Al-Bukhari itu di dalam sanadnya, indahnya Imam Muslim itu di dalam matannya. Makanya kalau antum menghafal matan Sahih Muslim lebih mudah daripada Sahih Bukhari. Itu ya. Ada yang minat? Loh, kok melototin saya? Ada enggak yang minat menghafal Sahih Muslim? Di awal ini aja deh. Ini Bulughul Maram. Bulughul Maram cuma 1500 hadis. Masuk enggak apa? Ya. Oke ya. Dan Bulughul Maram itu disiapkan oleh Imam Al-Hafidh untuk dihafal. Dan bahkan bukan umat, dihafal untuk anaknya. Yang sering saya ulang-ulangin. Itu disiapkan untuk dihafalkan anaknya. Supaya anaknya menjadi ulama. Tapi keinginan Imam Al-Hafidh gagal. Ya, kecewa berat beliau. Setelah anaknya tidak punya minat untuk menghafal. Tapi Masya Allah, andaikan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar tahu Bulughul Maram dihafal jutaan umat setelah beliau, dia tidak perlu kecewa. Ya. Mungkinnya termasuk antum. Ya. Insya, bilang minimal insya Allah gitu loh. Mas kok diam aja, gimana sih mas? Aduh mbak, gimana mbak? Insya Allah. Gimana? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah kiai pesantri. Kalau kiai san, kalau insya Allahnya kiai, insya Allah giliran hari hanya masya Allah. Kan gitu. Aduh masya Allah pak, afan gitu. Oke, antum udah dapat ya hadiah ya. Oke, udah. Insya Allah. Saya itu berusaha untuk ketika ngajar Bukhari itu hafal. Kenapa? Ketika Sahih Muslim apa Bulughul Maram. Setiap kajian itu saya ulangin minimal 10 kali. Itu hafal. Coba aja kalau antum gak percaya. Antum baca ulangin sampai 10 kali. Paling banyak 20 kali. Itu Pentium paling rendah. Hafal insya Allah. Mudah. Disiapkan oleh Imam Al-Hafidh untuk mudah dihafal. Ya. Antum masih muda-muda. Karena udah tua antum. Oke, antum di atas, di bawah arba'inat kan? Ya? Hafal, ya. Bahkan ayat-ayat hadis-hadis yang kadang saya sampaikan di luar kepala itu, ya saya hafalkan sebelum 60-50 dulu. Sekarang sulit nyangkut. Ini, memorinya udah Pentium lemot. Ya, itu ya. Dulu, jadi simpenan dulu umur-umur 40, gitu. Umur 35 itu. Karena banyak nulis, banyak ceramah, jadi banyak simpenannya. Gitu. Kalau antum gak banyak nulis, gak banyak ceramah, mati aja ngapain panjang umur. Kan gitu. Nambah dosa loh. Gitu. Belum juga Krakatau nanti meletus bener tuh. Nah, mendingan selamat antum. Gitu kan? Gimana, oke enggak? Ada. Gimana Pak kontainer? Ini ada kontainer ini. Masya Allah. Kalau punya konten begitu, panjang umur kagak apa-apa. Ya. Antum hafal enggak, baca enggak, konten enggak ada, hidup lanjut, aduh rugi. Itu harus punya jasa, mas. Semut itu, mas, mati itu meninggalkan sesuatu loh, semut. Antum tahu enggak, hidup semut itu meninggalkan kehidupan sosial yang indah. Itu kalau ada semut dapat makan, jangankan mati, Pak, dapat makan. Itu masya Allah, rebutan untuk berbagi. Apalagi ada semut mati, rebutan ngangkut ke kuburannya. Anda cek aja kalau ada semut mati. Itu masya Allah, itu semut. Gading meninggalkan gajah, kan kebalik. Gajah meninggalkan gading, gitu kan gitu. Anda meninggalkan apa? Lo pohon rambutan ini bertahun-tahun ngasih buah lo. Itu. Padahal ente lemparin, ente tebang, ente. Masa antum enggak punya apa-apa? Ayo lanjut.
2: Qala haddatsani abi.
1: Nah, bapaknya. Qala.
2: Qala haddatsani Hilal bin Ali.
1: Ibnu Ali.
2: Nah, an Atha ibn Yasar an.
1: Atha ibn Yasar ini sahabat yang banyak mendapat tabi'in, yang banyak mendengar dari sahabat termasuk Abu Hurairah. Dan apa ibnu Yasar ini adanya budak. Dan masya Allah melimpah segala ulama dari kalangan budak. Al-Hasanul Al-Basri itu Al-Hasan ibn Yasar. Yasar itu bapaknya budak. Ini juga sama. Atha bin Yasar. Tapi Yasar beda ini ya. Yasar beda orang. Jadi Al-Hasan ibn Yasar Al-Basri itu bapaknya budak. Atha ibn Abi Rabah itu budak. Bukan bapaknya, jadi itu budak. Yang dimerdekakan. Itu. Dari situ, ikhwah sekalian, antum yakin yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Termasuk antum bikin anak-anak cucu antum. Tinggalin kesolehan, keilmuan. Jangan tinggali kekayaan saja. Nah, orang yang hartanya dijaga oleh Allah itu wa kana abuhuma shaliha. Lanjut.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlis yuhaddithul qaum ja'ahu a'rabiyyun faqala.
1: Baik. Bainama itu antara baina dengan tambahan ma. Sama inna ma. Dan itu dharaf, ya. Yeah. Terus kemudian ditambah ma berarti berfaedah al-mufaja'ah. Ya ini nahwu ya. Sorob, i'lan. Itu antum kalau logikanya jalan. Belajar nahwu, sorob, i'lan itu cepat. Contoh kena. Qoma yakumu. Aslinya apa? Qoma yakumu. Ya kan? Halo? Paham gak nih? Qawama yakumu. Karena fa'ala yaf'ulu. Kenapa jadi yakumu? Logis. Wawu itu sakit. Huruf sakit kan ada berapa? Tiga. Alif, wawu, iya. Sementara huruf yang sehat dimatikan. Layaknya yang dimatikan itu mendingan yang sakit. Itu. Sayang gitu loh. Kalau mau kita buang kan ini ada barang mau sehat sama sakit. Mana yang pilihan dibuang? Itu sakit. Makanya antum kalau di sini sakit gue buang. Gue buang. Itu qawama yaqna kan. Qaf itu kan huruf sehat. Kemudian dimatikan malahan. Harusnya yang dimatikan itu yang sakit. Jadi yaqumu. Logis. Kalau antum pakai logika cepat belajar i'lan itu. Itu. Nama aslinya Yana. Aslinya kalau di tasrif ya Yana.
3: Namu.
1: Kok Yan? Enggak, aslinya apa? Ya Yanwa.
3: Yanwamu.
1: Nah, Yanwamu. Yanwamu. Huruf sehat malah mati. Mendingan yang dihilangkan apa? Yang dimatikan. Wawu, orang udah sakit. Yana. Kenapa wawu kulibatil alif? Kenapa wawu dirubah menjadi alif? Karena munasabah.
5: Kalau ya itu kasroh, kalau alif itu fathah, wawu itu dhamma, itu munasabah aja. Kenapa? Kalau wawu itu dikasih fathah enggak boleh. Kenapa, Pak? Karena berat. Listiqol kan gitu alasannya. Itu listiqol, apalagi ya di fathah, lebih sikol lagi. Ya kasroh alif fathah itu enteng, wawu dhamma. Manggulnya jadi kuat gitu loh, Pak. Orang sudah sakit dikasih beban. Bebannya jangan berat, berat. Logis kan? Logis. Pokoknya muamalah dengan huruf sakit-sakitan itu harus bijaksana. Itu nama ya namu. Nah ini kan orang subhanallah tidur aja itu jelek. Gitu kan? Makanya hurufnya lihat itu bermasalah. Iya, dari hurufnya aja bermasalah. Nama ya namu. Yang coba aslinya nawama. Aslinya nawama. Aslinya nawama. Yan wamu. Yo. Coba perubahannya banyak sekali. Terus kemudian benih nama ya namu. Itu. Jadi tidur itu jelek. Kecuali pada tempatnya. Itu Ustaz Syukri ya. Itu. Wah, yes. Bainaman Nabi. Nabi di situ apa? Status i'rabnya. Fadhal. Mubtada apa-apa? Yang lain. Apa? Ibu-ibu apa statusnya Nabi? I'rab. Ini dapat hadiah nih. Udah gue pegang nih. Gak mau duit. Masya Allah hebat. Itu. Ada lagi? Selain yang sudah dapat. Ini udah dapat. Ini.
6: Lagi.
5: Ayo. Lagi. Habis nanti. Al-Nabiyu Mubtada fi majlisin yuhaddisul qawma ja'ahu a'rabi. Jadi a'rabi itu kalimat jamak yang enggak memiliki mufrad. Sama seperti an-nisa sama mar'ah. Jamaknya mar'ah apa? Anak kasih 1 juta. Kok enak? Mar'ah nisa. Kan harusnya mar'ah gitu-gitu. Ya. Harusnya ini menunjukkan bahwa ternyata huruf itu ada yang punah hilang. Arabi itu bukan jamak daripada Arab. Arab. Arabi itu kalimat yang berdiri sendiri. Badui, alladhi sakana al-badia. Makanya watak daripada badui itu Jaffa. Jaffa itu apa? Jaffa. Apa? Jaffa. Enggak, bukan keras. Kolot. Nah, makanya Rasulullah mengatakan man sakanal badiyata jaffa. Barang siapa yang tinggal di pedalaman kok kolot. Kolot. Kencing aja di masjid. Gitu kan. Tapi subhanallah, kata Anas bin Malik, kami-kami kalau lama tidak kedatangan badui kangen. Karena setiap datang ada kebaikan baru yang muncul. Walaupun kadang bikin ribut-ribet kencing di masjid, tapi gara-gara kencing dia hukum toharoh muncul. Pak, sekarang saya tanya, sahabat mana yang berani tanya kapan kiamat? Ayo. Sahabat mana yang berani? Gak ada. Abu Bakar aja gak berani. Ya Rasulullah mata as-sa'ah. Itu yang berani cuma badui. Siapa yang menghentikan Rasulullah ketika khutbah suruh minta doa hujan? Siapa? Bukan Umar. Ya? Rasulullah lagi tengah-tengah khutbah. Ya Rasulullah berhenti dulu. Masyaallah. Ya Rasulullah, sawah-sawah kita kering. Di mana-mana kekurangan air. Banyak hewan kita yang mati, pohon-pohon juga mati. Mintalah kepada Allah supaya hujan diturunkan. Rasulullah berdoa, belum turun tangannya udah hujan. Ini Rasulullah, beda sama antum. Masyaallah. Makanya kita itu harus banyak koreksi, Pak. Makanya betul kalau kita itu punya doa, satu aja digabulkan Allah. Gunakan untuk tawassul amal soleh. Lakukan. Orang yang dikabulkan doanya oleh Allah karena tawasul itu amalnya enggak banyak itu kan. Satu-satu. Itu hujan sampai seminggu. Sampai seminggu enggak berhenti. Si Badui datang lagi, ya Rasulullah lebih parah ini dari yang kemarin. Rumah hanyut. Kalau kemarin kan masih kayak, wah hanyut. Kambing sampai hilang karena banjir, diseret banjir. Doakan ya Rasulullah hujannya sedeng-sedeng saja. Ngatur banget coba. Dan dikabulkan sama Rasulullah. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Allahumma 'alal akami wadh-dhirab wal awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan sekitar kami, jangan di atas kami. Ya Allah, arahkan hujan. Dan masya Allah, meskipun Rasulullah bukan menteri kehutanan dan lingkungan hidup, ternyata untuk menanggulangi banjir empat, apa, gunung, ngarai, sama bukit, lembah, kemudian tempat tumbuhnya pohon, empat. Selagi bukit, gunung, ngarai terjaga, lembah terjaga, tempat tumbuhnya pohon terjaga, selamat. Allahumma 'alal akami wadh-dhirab wal awdiyah resapan wa manabitis syajar, tumbuhnya pohon. Ya gimana enggak banjir? Antum lihat Bekasi, pohonnya di mana? Rumah semua. Makanya ketika musim panas begini 34 derajat Celcius. Udah. Makanya masya Allah, antum hidup di Bekasi itu kayak padang pasir. Kayak di Mekah itu. Mekah Madinah itu kalah karena enggak ada pohon. Allahumma 'alal akam wadh-dhirab wal awdiyah wa manabitis syajar. Oh itu. Tuh, ya. A'rabi. Makanya ketika itu juga datang ya Rasulullah tanya, "Mata saat kapan kiamat?" Rasulullah memberikan pertanyaan beda. "Mada a'dadta laha?" Apa yang kamu siapkan untuknya? Hubbullahi wa rasuli, kata Anas, saya belum pernah menangis karena kegembiraan kecuali hari itu mendengar Rasulullah SAW mengatakan anta ma'aman ahbabta, sehingga aku cintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, meskipun amalanku tidak sama dengan mereka, aku berharap dikumpulkan bersama mereka. Berkat siapa? Kedatangan Badui. Tuh, lanjut nih Ustaz.
2: فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث
5: فقال بعد الظهر. Itu artinya bahasa Arabnya apa maknanya, ada yang tahu? Waktu. Saat kalau di bahasa Arab kan jam ya, saat. Kalau detik apa? Daqiqah ya. Saniyah. Detik, saniyah, terus menit, dakikoh, jam. Nah, kenapa jam itu dikatakan saat? Balikin gitu. Iya, dari sononya. Maknanya itu kenapa dikatain? Kenapa enggak dakikoh aja yang saat itu? Hah? Karena kedatangannya bikin kaget, itu saat. Waktu yang datang bikin kaget, itu sa'ah. Jadi semua orang akan kaget dengan kiamat itu. Famadha, ya lanjut.
2: Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddith. Faqala ba'dul qawm, sami'a ma qala fakariha ma qala.
5: Ini ba'dul. Menunjukkan bahwa Rasulullah dari adab muta'alim hendaknya tidak menyela ketika bertanya. Ketika ada orang bertanya. Dan hendaknya di dalam pengajaran itu sesuaikan dengan urut, termasuk tahfidz antum. Yang dulu antum dulukan. Yang akhir antum akhirkan. Meskipun dia sering ngasih pulsa. Ya akhir-akhir. Makanya kata Imam Al-Hafidz, ad-durus ala sabqi, hendaknya menata durus pelajaran itu sesuai dengan prioritas yang dulu siapa itu. Dan juga sebagai bentuk adab, hendaknya seorang muallim itu tidak kusar ketika ada sesuatu yang menyebabkan dia itu kesal, jengkel. Ini Rasulullah. Sebetulnya, makanya sahabat di sini komentar, Rasulullah SAW tidak segera menjawab, apa enggak dengar, atau dengar tapi enggak suka, atau sedang nunggu turun wahyu untuk menjawab. Itu. Paham tuh? Jadi, emang Rasulullah enggak dengar, makanya Rasulullah dengar sih, cuman enggak suka. Atau enggak segera jawab karena ada orang yang lebih bertanya lebih dahulu. Ngeladenin yang pertama. Dan ada di dalam suatu riwayat, posisi pertanyaan ini kan sedang khutbah ceritanya. Karena enggak mungkin badui datang ke Masjid Nabawi kalau enggak khutbah, Jumat. Mereka kalau Jumat datang semua dari pelosok-pelosok itu. Makanya sampai kenapa muncul hukum kalau ada sholat id dikalahkan salah satunya. Karena kalau ada sholat id bersamaan Jumat, kenapa dikalahkan? Karena badui ini berat. Dia ikut Idul Fitri, pulang lagi, balik lagi. Kecuali antum sekarang ada NMAC. Gitu. Dulu mereka gak punya NMAC. Kadang mereka jalan kaki, Pak. Dari pelosok, dan antum tahu bagaimana jalan menuju Madinah. Gunung, lembah ini. Dan belum resiko serigala. Ya. Makanya ketika dia datang udah pagi-pagi, yakin mereka itu datang sebelum subuh. Berangkat dari rumah. Iya. Untuk supaya ikut sholat bersama Rasulullah. Setelah selesai sholat paling jam berapa? Jam 9. Taulah jam 9. Pulang. Balik lagi untuk Jumat. Gak mungkin. Makanya dia dikasih pilihan. Makanya di antaranya, kalau ada id pada waktu Jum'ah, dibolehkan milih salah satunya. Itu sebabnya. Di antara sebab ya. Di antara sebab. Tuh. Jadi Rasulullah tidak segera menjawab, ada ihtimal Rasulullah sedang melayani orang yang lebih dulu bertanya, atau Rasulullah nunggu wahyu, atau Rasulullah enggak suka dengan pertanyaan tersebut karena tanya kiamat, atau Rasulullah SAW nunggu wahyu turun untuk menjawab, atau terakhir enggak dengar. Terus lanjut.
2: Faqala ba'duhum ballam yasma'.
5: Nah, ballam yasma'. Naam,
2: hatta idza qada hadithahu qala aina urahu as-sa'ilu 'anil sa'ah.
5: Kalimat urahu ini jumlah i'tiradiyah, jumlah mu'taridah, alias tambahan dari Pak Rawi. Karena syakka di sini ragu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar atau enggak dengar. Adunnu as-sa'ilna. Aina as-sa'il? Urahu ay adunnuhu. Aina as-sa'il? Itu. Anisa'ah. Jadi, saya duga Rasulullah tanyanya, mana orang yang tanya tentang kiamat? Makanya urahu ay adunnuhu. Anisa'ah. Ayo.
2: Qala ha'ana ya Rasulullah.
5: Nah, jadi Rasulullah habis khutbah begini disob. Siapa yang tanya tadi? Makanya di dalam satu riwayat disebutkan pertanyaan ini ma bainal khutbah wa shalah, antara khutbah dengan salat. Itu ya, lanjut.
2: Qal fa idza dhiyatil amanatu fantadhiris sa'ah.
5: Masyaallah.

0: tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Jadi la yabqa li ahadin la yabqa i'timadun li ahadin ala ahad. Sudah tidak lagi orang bisa percaya sama orang lain, megang orang lain. Dikasih urusan apapun di dalam urusan agama dan dunia, meleset, khianat. Makanya kiamat di situ. Maka betul kata Qastolani di dalam kitab Irsyadus Sari, syarah Sahih Bukhari juga. Beliau mengatakan, lan taquma sa'ah hatta yu'taman al-kha'in. Kiamat tidak akan tegak sampai pengkhianat diberi amanah. Betul. Hatta yu'tamana al-kha'inu. Makanya terjadi berantakan di mana-mana. Maka muncul akhirnya kata Rasulullah, sayati ala nasi sanawatun khada'at, akan datang pada manusia tahun-tahun penuh pengecohan, penipuan. Bentuknya, yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yusaddaku fihal kadhib wa yukadzabu fiha sadiq wa yantiku fiha ruwaibida. Itu nanti terjadinya. Pengkhianat dipercaya, orang terpercaya dikhianati. Pendusta dikatakan jujur, yang jujur dikatakan pendusta, hancur, berantakan. Dan ajibnya kalau sudah pada tingkatan amanah itu dijadikan keuntungan. Makanya dari situ awwalu ma tafqiduna min dinikumul amanah, yang paling pertama hilang dari agama kalian adalah amanah. Sampai akhirnya membenarkan firman Allah, inna aradnal amanata 'anas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan. Lihat gelar yang didapat manusia. Apa? Beda dengan gelar Nabi Nuh selam dakwah selama 950 tahun yang didapat, innahu kana abdan syakura, tapi innahu kana zaluman jahula. Dan manusia kalau menyanyikan amanah itu zalim dan jahil, sangat zalum dan sangat jahil. Ya. Kezalimannya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, kebodohannya terhadap resiko penyanyian amanah. Dan semua amanah, Pak. Dan amanah itu, lihat penjelasan Ustaz Fauzi. Idza dunyatin.
1: Qala kaifa idha'atuha? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah.
0: Masyaallah. Idza wussid dari kalimat wisadah. Jadi seakan-akan wisadah itu amanah untuk menyanggah kekuasaan dan kekayaan. Karena amanah yang perlu ditunaikan itu cuma dua. Kekuasaan sama kekayaan. Entah kekuasaan agama atau dunia, atau kekayaan agama sama dunia. Makanya, inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, amanah kekuasaan sama amanah kekayaan. Agama dan dunia. Makanya termasuk amanah. Makanya kata Syekh Utsaimin di dalam penjelas ta'liq Sahih Bukhari, apakah al di sini untuk lil umum atau lil ahad tadi? Kata beliau lil umum, untuk semua. Termasuk imamah. Kalau memang enggak memenuhi syarat, maka telah menyanyikan amanah. Termasuk jabatan, keagamaan dan keduniaan. Sampai, Masya Allah, Imam Syafi'i itu kan punya murid kaya raya, namanya Ibnu Abdul Hakam. Dia berharap setelah meninggalnya Imam Syafi'i, dia jadi penggantinya untuk majlis. Dan itu bergengsi. Masya Allah, Imam Syafi'i selalu memberi, Ibnu Abdul Hakam selalu mengalirkan hadiah bermacam-macam. Dan selalu dibagikan ke muridnya. Pada waktu hari-hanya menjelang Imam Syafi'i meninggal dunia, wasiat, yang mengganti majlis saya Ismail Al-Muzani. La yakhaf law mata laim. Ya. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya. Ada.

0: Karena ketika dia meletakkan kekuasaan agama ini, yaitu apa? Mengajarkan kepada manusia, memberikan fatwa tidak tepat, maka telah dhuyi'atil amanah. Dan begitu juga antum, ini loh, ya, ini Ustaz Zaki ini. Jadi, antum kalau kerja di sini, porsinya antum menjadi guru, bicarakan keguruan. Antum menjadi sekretaris, bicarakan kesekretariatan. Antum menjadi apa? OB, bicarakan ke OB-an. Antum menjadi security, bicarakan tentang kesekuritian. Eh? Antum menjadi bendahara, bicarakan keuangan. Antum gitu loh. Kadang-kadang ada musyrif bicara, pembina itu diktator. Ngapain ini? Bicara-bicara begitu. Enggak ada sih di sono di di pondok pesantren dekat-dekat Karawang gitu. Kadang-kadang teman-teman kita itu berbicara itu enggak porsinya. Bukan substansinya. Tidak produktif lah gitu. Antum produktif bicara, yuk sekarang ngajar anak yang pintar jadi lebih pintar, yang kurang pintar jadi pintar. Pembelajaran yang terlambat ini gimana? Solusi-solusi itu dicari. Substansinya apa gitu loh. Antum bicara itu substansial gitu loh. Kata orang-orang akademisi gitu loh. Substansialnya sebagai kepala sekolah yang dibicarakan apa? Apa kira-kira? SSL? Ya enggak mungkin. Itu. Substansialnya sekarang garap proyek? Ya proyek. Ayo kita mencoba untuk bicara itu substansial. Gitu loh. Ya. Gimana? Jam berapa ini, Pak? Lanjut. Lanjut aja. With wasit ya. Jadi seakan-akan ketika orang duduk, kan ada bantalnya. Bantalnya itu rusak. Nyaman gak kira-kira? Itu. Makanya, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, rusak bantalnya, enggak nyaman. Penopang utama antum duduk itu enggak ada, apalagi wussid, makanya jabatan yang berat. Khizyun wa nadamatun, kata Rasulullah kepada Abu Dzar, itu seperti bantal untuk nataki sesuatu. Ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Makanya Pak, bedanya pemerintahan Islam dengan demokrasi. Sikap kepada pemimpin, kalau demokrasi itu protes kritik, kalau Islam nasihat doa. Nah beda enggak tuh? Lo doain sering sama gue gitu loh, jangan dikritikin terus. Diprotes terus, doain nasihatin. Nasihat itu apa? Iradatul, halo? Iradatul khair lil mansuh. Menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Gitu. Beda. Makanya kalau lihat alam demokrasi, protes, kritik. Itu isinya. Gak ada lagi. Mereka gak percaya doa. Karena sekuler, apalagi sekuler ada dua. Sekuler agamis, ada sekuler. Ya, kurang jauh pikniknya. Sekuler agamis sama sekuler? Non agamis lain. Antum gitu aja susah. Non agamis kayak contoh Prancis itu enggak percaya sama sekali agama. Nah, kalau di Indonesia itu masih sekuler agamis. Maksudnya mengkawin agama, tapi agama dibonsai ya, khusus jenazah, waris, nikah, talak, kuburan. Nah, itu ngurus itu boleh masjid 6. Kalau urusan yang lainnya dibonsai. Itu sekuler, tapi masih bisa berdoa di masjid. Tapi di luar masjid nanti ya ada doa bersama, namanya doa kebangsaan. Nah, itu kan itu. Bareng-bareng ya, masuk nerakanya bareng-bareng, surganya bareng-bareng, enggak tahu tuh ya, lintas agama aja. Neraka sama surga jadi berantakan, itu kan gitu. Satunya Allahumma inna nas'alukal jannah, yang satu inna nas'alukan nar. Kan gitu. Mana maksudnya? Aduh, kacau balo ini ya. Tapi itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, udah enggak ada. Nah, itu Ustaz ya. Aduh, jadi idza du'a idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah la taqum sa'ah hatta yu'taman al-kha'in. Pengkhianat diberi amanah, udah. Dari situ kiamat itu ini tergantung lakon manusia. La taqum sa'atu hatta yu'taman al-kha'in. Udah. Makanya banyak sekali Rasulullah mengatakan min asrati sa'alah taqumu sa'alan taqum. Itu menunjukkan bahwa tindakan itu sangat menentukan. Itu. Ya, coba aja Masya Allah ya. Krakatau bersama anak cucunya ya kan. Sama kakak-kakaknya kan ada. Kan dia anak berarti saudara ya. Itu udah 7 itu siap-siap untuk batuk. Masya Allah itu. Coba, tapi rahmat Allah mas, ketika saat batuk itu anginnya ke laut India, coba kalau ke Jawa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah ini PJJ pulang semua anak-anak nih, aduh ini COVID kedua nih, dan masya Allah itu lembut sekali, dan ajibnya Allah membentuk semua sama, besarannya itu. Itu kalau antum tahu dzarrah itu, Pak. Fa may ya'mal mithqala dzarrah itu situ. Coba Allah mampu menghitung semua yang terbang itu berapa. Allahu Akbar. Ya'lamu sirra wa akhfa. Itu ya. Nah, kajian-kajian begini tidak dikaitkan pada fenomena alam dan agama, akhirnya muncul generasi agnostik. Itu. Karena apa? Mereka hanya diwajarkan. Ini wajar kok meletus. Ini wajar kok anomali. Gitu. Kan anomali. Itu. Kalau enggak El Nino, La Nino. Udah gitu. Diwajarkan semua. Padahal Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Zuhara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, nah sekarang kita ambil faedah dari beberapa yang kita sampaikan. Satu, wajib mengajarkan kepada penanya, penuntut ilmu, wajib ya, apa yang ditanyakan. Jadi, antum jangan sekali-kali meremehkan pertanyaan murid. Namun, pertanyaan itu ada dua. Pertanyaan yang bagus, yang tidak bagus, bahkan fitnah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan sal tafaqquha wala tasal ta'annuta. Tanya untuk cari kepahaman, bukan untuk cari pengeyelan. Bahkan ada orang yang bertanya hanya sekedar menunjukkan bahwa pertanyaannya berbobot. Atau pertanyaan tersebut untuk nguji si gurunya bisa enggak dia jawab. Ada ajib, kadang-kadang ada orang yang sudah bertanya, bahkan sudah tahu, tanya lagi. Untuk membuktikan satu yang ditanya itu mumpuni. Kalau enggak mumpuni, maaf Ustaz, maaf Syekh. Kalau menurut Ustaz lain kayaknya enggak begitu, nah, kurang ajar itu. Itu, saya mendapatkan keterangan seperti ini. Mana dalilnya? Sudah dikasih dalil, kira-kira pas enggak dalilnya itu? Masya Allah. Ajib ini manusia. Sal tafaqquha wala tasal ta'annuta. Itu sa'il bertanya. Ya. Makanya tidak semua pertanyaan harus dijawab. Bahkan tidak perlu untuk dijawab. Makanya tanya itu yang untuk tujuan ilmu. Realistis. Bahkan ada sebagian ulama enggak mau jawab kalau pertanyaan itu belum wakil. Belum ada. Itu. Syekh bagaimana hukumnya nanti kalau saya masih hidup tahun 45 Indonesia emas? Ngapain nanti belum tentu juga hidup nanti. Itu. Kira-kira sikap saya apa nanti berdakwah tahun 45? Itu. Ajib, terlalu jauh. Antum belum tentu hidup. Kedua, fihi anna min adabil muta'allim alla yas'al al-'alim ma dama mustaghilan bi haditsin aw ghairi Termasuk adab penuntut ilmu tidak boleh bertanya kepada seorang alim ketika dia sibuk dengan suatu perkara tertentu, pembicaraan tertentu, atau orang lain yang sedang bertanya. Jangan apa? Nyela. Jangan apa? Pokoknya itu deh. Repot banget antum. Nah, nomor tiga. Hendaknya kita bersikap lemah lembut kepada penuntut ilmu yang kurang ajar. Jafa namanya. Jafa itu kurang ajar. Jafa. Kolot tadi. Ya, pertanyaannya ngeselin gitu loh, Pak. Pertanyaannya ngeselin. Udah antum sabar. Pak, antum bisa nggak, Pak, jawab ini? Kan ngeselin itu. Kok begitu cara bertanya? Pak, maaf. Antum bisa nggak, Pak, jawab pertanyaan saya ini, Pak? Oh ya, silakan tanya apa. Gini, Pak, sebutkan jalan tol di Indonesia itu panjangnya berapa? Gitu. Nah, kayaknya Bapak nggak bisa deh. Belum saya jawab loh, udah mohon. Udah ngomong begitu, kayaknya Bapak nggak bisa jawab deh. Udah, antum sabar. Itu. Jangan gampar. Gampar loh. Itu. Anak macam-macam nanya. Udah gagak punya adab ini. Udah. Rata-rata anak itu gak sempurna. Anak itu gak beres. Begini loh, Pak. Kalau bagus, gak usah belajar ke sini. Gitu. Ini, Pak, anak itu memang gak beres. Tuh, Pak. Loh, kalau beres, jadi ustaz dia. Itu. Tapi gini, Pak, ustaz. Anak... sebetulnya anak kesel banget sama itu. Semua temannya, ya iyalah, dia itu ngeselin, makanya dipondokin ke sini sama bapaknya. Itu. Kalau dia enggak ngeselin, di rumah aja. Karena pondok itu tetap tempat apa? Didik anak, buang anak, nitip anak. Nah itu, antum harus terima realitas itu. Ada yang ke sini, didik anak. Ada yang ke sini, antum yang ngomong ya. Ustaz Sandika yang ngomong tuh. Itu. Sabar, Pak, sabar. Pokoknya gini deh, kunci Inggris. Ini kunci Inggris. Apapun keadaannya, jangan kekerasan. Itu soal beda. Polisi, Pak, sekarang punya hak untuk nangkep penjahat. Terus main gampar, apalagi diviralin. Itu soal lain. Itu yang punya hak loh. Apalagi antum bukan seorang hakim. Antum seorang guru. Sabar. Makanya kalau kata Ibrahim, Syekh Maulana Malik Ibrahim, kalau kamu punya murid banyak, hendaknya disayangi, diperhatikan, dan jangan dihinakan. Kuncinya di situ. Keempat, muraja'atul alim inda adami fahmi sa'il. Seorang alim boleh bertanya, ditanya lagi kalau enggak paham. Karena fahmu soal nisful ijabah. Makanya antum ketika ingin menjawab, pahami pertanyaan itu dengan baik. Kalau enggak paham, tanya. Seperti orang ini. Itu. Kaifa idha'atuha. Ini menanyakan kaifiyah. Kaifa idha'atuha. Berarti di sini ada proses. Bahwa ada proses hancurnya amanah itu. Ada proses lumatnya amanah itu. Dan yang kelima, jawazut tisa'il alim fil jawab. Boleh seorang alim menjawab lebih luas daripada yang ditanya. Seperti Rasulullah, huwa tahuru ma'uhu al-hilluna. Boleh. Antum menjawab lebih daripada porsinya, dari yang dibutuhkan. Dan yang ke-6, at-tambih ala taqdimil asbaq fis su'al. Peringatan bagi orang yang ditanya, hendaknya mendahulukan yang bertanya lebih awal. Li'annana qulna innahu yahtamil an yakuna ta'khir ar-rasul al-jawab liqawnihi mashhulan bi jawabi su'ali sa'ilin akhar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang tanya. Fadhal.
1: Ada pertanyaan, Ustaz?
0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ustaz, ya. Kalau kita ingin menanyakan masalah yang sensitif, misalnya menyangkut kesalahan seseorang, perbedaan pendapat atau persoalan yang sedang ramai, kapan sebaiknya ditanyakan di majelis terbuka dan kapan lebih baik secara pribadi? Apakah batas ketika sebuah pertanyaan yang awal ingin mencari ilmu justru bisa membuka aib atau menimbulkan fitnah, Ustaz?
0: Tapi begini Pak, ada satu kaidah. Kalau masalah kasus itu masih privat, maka itu dikembalikan ke dalam wilayah privat. Ketika seorang itu mengunggah pemikirannya di sosmed, maka dia telah mencanangkan atau menyanangkan pemikiran itu untuk dikeroyok publik. Seperti nulis buku. Ketika antum tulis buku untuk pribadi antum, maka itu konsumsi privat. Tapi ketika antum terbitkan ke khalayak umum, maka antum harus terima untuk dikritik. Makanya antum lihat kritikan Badruddin Al-Aini di dalam Umdatul Qari terhadap Fathul Bari. Oleh karena itu, orang yang sudah menggulirkan pemikiran ke publik, maka dia telah siap untuk tengkar pikiran. Dan tengkar pikiran itu lumrah. Makanya hasil tengkar pikiran Bidayatul Mujtahid terbukukan karena tengkar pikiran para ulama berabad-abad. Itu ya. Tetapi tolong dibedakan antara al-intiqas dengan an-naqad. Kalau mengkritik pemikiran, kalau sudah kaitannya dengan pribadi berarti merendahkan. Contoh, ustadz itu doktornya enggak tulen, cuman honoris kausal. Ini sudah apa? Sudah merendahkan karena gelar. Sama dengan Syekh Albani itu bukan ahli hadis, muhaddis, tapi bahis al-hadis. Merendahkan. Mana pemikiran Syekh Albani yang dikritik? Enggak ada. Beda dengan kalau mengkritik pendapat Syekh Albani soal masalah hijab, saya enggak setuju. Kemudian hadirkan dalilnya. Karena Syekh Albani mengatakan cadar itu sunnah. Dan itu dikritik oleh para ulama Saudi. Dan enggak ada masalah. Karena apa? Tengkar pikiran, saling mengkritik itu tradisi ulama berabad-abad. Coba antum lihat bagaimana sekarang kritikan Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik terhadap pendapat-pendapatnya. Bahkan kritikan-kritikan itu bisa menghasilkan madhab seperti Dawud Az-Zahiri. Itu kan awalnya Maliki. Diutus oleh Malik ini, madhab kelompok Maliki itu untuk berdebat dengan zahir ini, ternyata malah terpengaruh dengan mazhab tersebut. Itu. Dengan demikian, sekarang kalau kaitannya dengan kritik pikiran, kritik pendapat, maka itu hal biasa. Dan gini Pak, masalahnya kenapa? Karena agama ini milik Allah, bukan milik saya, bukan milik fulan-fulan, bahkan bukan miliknya Abu Bakar Umar. Milik Allah. Sehingga yang berhak untuk benar secara mutlak dan menyalahkan secara mutlak hanya Allah dan Rasulnya lewat wahyu. Yang lainnya siap untuk disalahkan, siap untuk dibenarkan. Makanya betul kata Imam Malik, kullun yukhadu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Kenapa? Karena agama ini milik Allah. Makanya Imam Syafi'i ketika disalahkan pendapatnya, sami'na. Pernah murid, salah satu muridnya Al-Hasan al-Basri hadir di majlisnya Atha ibn Abi Rabah. Ketika itu dia mengatakan, wahai Syekh, Imam Al-Hasan al-Basri mengatakan, siapa yang berbicara dusta, janji ingkar, diberi amanah khianat, maka telah ngumpul nifak sempurna pada dirinya. Masya Allah. Kata Atha ibn Abi Rabah, sampaikan kepada Al-Hasan al-Basri. Subhanallah. Bagaimana? Dan beliau juga enggak memvonis langsung. Wah, sesat itu. Enggak. Bagaimana pendapat beliau tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf? Sudah kadzab. Sudah hadas, kadzab. Wa'ad, apa? akhlak. Wah.

0: Utumina khana, lengkap pada saudaranya Nabi Yusuf. Ya, idza hadasa kadzab, mana kadzabnya? Halo. Eh? Hah? Bidamin kadzib. Wa'ada, dia jaga Nabi Yusuf, akhlak. Utumina khana, kasih makan buaya, apa buaya sampai serigala. Apakah kumpul pada diri mereka kemunafikan sempurna? Padahal abna'un nabi. Masya Allah, tidak semua orang pendapatnya hebat. Kata Al-Hasan al-Basri, setelah dikonfirmasi, mana saja ada ulama, ada siapapun yang meluruskan pendapat saya, maka sampaikan kepada saya. Allahu Akbar. Enggak ada masalah. Karena yang dibicarakan bukan tentang sosok, bukan tentang pribadi, tapi pemikiran yang diusung oleh pribadi itu. Makanya Imam Syafi'i ketika debat, ya Allah, berdoa mudah-mudahan kebenaran keluar dari lawan debat saya. Makanya tidak berat ketika Yunus ibnu Abdul A'la, murid dan juga teman, muridnya Imam Syafi'i, tapi teman juga. Jadi tiga orang ini berteman karib, ya. Laits ibn Sa'ad. Terus Imam Syafi'i, Yunus ibnu Abdul A'la, ketika di majlis begini keluar ngambek karena tidak setuju pendapatnya Imam Syafi'i, langsung keluar. Masya Allah, kayak antum gitu, ngambek keluar gitu kan, kita nggak setuju. Karena anda gitu kayak Wasil bin Atha itu. Nah, akhirnya Imam Syafi'i habis majelis datang ke rumahnya, diketok pintunya, kaget dia, aduh, Abu Abdullah, tarik tangannya, Yunus, kita ini sepakat dalam ribuan masalah. Berbeda satu masalah, apa harus putus silaturahmi? Nangis dia langsung. Allahu Akbar. Nangis di tempat itu. Ya, dipeluknya guru Imam Syafi'i. Kebesaran seorang saling mengakui kekurangan kelebihan. Karena pendapat, agama ini ujung-ujungnya bukan milik saya. Bukan milik Yunus ibnu Abdul A'la, bukan miliknya Imam Syafi'i, bukan miliknya Laits ibn Sa'ad. Bukan pun miliknya Allah. Ad-dinu lillah. Ad-dinul khalis siapa? Lillah. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Ada lagi yang tanya? Iya.
1: Ini tuh pertanyaan Ustaz. Kemarin saya bertemu dengan seorang bule asal Australia. Umurnya sudah lumayan tua. Izin Ustaz, itu pertanyaan dari bule tadi. Sepertinya memiliki pemikiran agnostik. Beliau mengaku percaya dan masuk Islam, tetapi tidak menjalankan ajaran Islam. Karena bagi dia, semuanya baik. Ada satu pertanyaan beliau yang cukup menarik. Kenapa kalian mayoritas Muslim, tapi terasa seperti minoritas? Kemudian, seberapa berbahaya pemikiran agnostik terhadap akidah seorang Muslim, terutama di kalangan anak muda sekarang yang terkadang ikut-ikutan karena FOMO, merasa keren atau takut dianggap tertinggal kalau tidak mengikuti pemikiran seperti ini, Ustaz?
0: Hey, hadirin sekalian, inilah menjadi bukti kebenaran firman Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Ini semua muncul generasi-generasi agnostik karena akibat jauhnya rentan wahyu, zaman wahyu, tempat wahyu, dan tidak ada pengajaran. Alam yakni lilladzin. Antum tahu enggak, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ngomentari ayat itu, kami ini belum masuk Islam lebih dari 4 tahun, udah ditegur Allah. Nah, generasi ini enggak ada yang negor tentang ayat-ayat yang ada, tentang hadis-hadis yang ada, pelajaran-pelajaran yang ada, bahkan mereka itu hidup pada level kosong. kosong sama sekali. Makanya yang ada adalah فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Itu yang terjadi. Makanya lemah keyakinannya, lemah keagamaannya. Rasulullah sendiri mengatakan kan, inna al-imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb fas'alullaha ay yujaddida al-imana fi qulubikum. Artinya iman itu bisa mengalami lapuk. Kita aja Pak, antum cek, jarang ngaji itu beda hasilnya. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Kitabun Arsalahu ila Ba'di Ikhwan, mengatakan asas hancurnya manusia menyia-nyiakan dua hal, menyia-nyiakan waktu sama menyia-nyiakan hati. Menyia-nyiakan waktu membuahkan sikap mengikuti hawa nafsu, menyia-nyiakan hati membuahkan sifat lalai. Makanya Allah kumpulkan dalam surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Nah, cara yang terbaik mengembalikan mereka kepada agama. Tarji'una ila dinikum. Makanya kata Rasulullah SAW, idza tabaya'tum bil 'inah. Nah, ini sekarang generasi itu. Idza tabaya'tum bil 'inah. Wa? Halo? Wa akhadtum bi adnabil baqar wastaghaltum biz-zar'i wa taraktumul jihad illa sallatullahu alaikum dhullan. Terus wala yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Enggak akan ditarik itu keinginan sampai kembali kepada agama. Dengan cara apa? Ta'lim, ngaji, belajar, bersimpuh di majlis ilmu, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Tanpa itu sulit. Dan memang betul Pak, anak ketika diundang ke Cina, itu mahasiswa dikumpulkan, anak disuruh kasih tausiah. Anak nanya rukun Islam enggak ngerti ya. Enggak ngerti. Rukun Islam enggak ngerti, ya Allah. Rukun Islam, rukun iman ada berapa? Rukun apa Pak itu Pak? Masya Allah, rukun iman enggak ngerti. Itu. Ada orang kampung aja pernah ada tes kesra itu, rukun iman ada berapa? 3, iman santoso, iman sutiro, iman ngatno, ini rukun semua enggak pernah tengkar. Loh gitu jawabannya, ada 3, rukun ngatno, rukun iman, sama rukun siapa itu? Santoso. Katanya ini rukun semua Pak, enggak pernah tengkar. Kurang ngajar itu. Itu sama ditanya 3 landasan ada berapa, bantal, kasur, guling katanya. Ini sama, jahil. Itu. Nauzubillah.
2: Ya. Itu ya. Allah. Ustaz, izin ini sudah mulai viral juga nih Ustaz. Ada yang mungkin sifatnya istiza ya, fiddin, atau juga menghina pemerintah nih Ustaz. Jadi mengutip sebuah hadis, tapi bukan hadis, bicaranya seputar, saya bacakan ini saat di medsos ini, sesungguhnya ketika siswa meninggal dunia maka terputuslah seluruh rezekinya kecuali jatah MBG-nya, kepala dapur 007. Yang kedua, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan merugi kecuali mereka orang-orang yang punya dapur MBG. Hadis riwayat SPPG juz 1 nomor 19 dan seterusnya Ustaz. Ya, ya. Satu, apakah itu masuk kedua bab dari pertanyaan di awal Ustaz? Dan yang kedua yang sedang viral lagi apa, Abah Setu ya, yang menghina Nabi, yang mengatakan Nabi ditimpuk pakai batu aja enggak ada yang menolongin, itu satu. Yang kedua, buat apa kita pergi haji kalau Mekah itu ada di sini gitu, di hatinya maksudnya. Bagaimana Ustaz?
0: Iya. Pertama, saya ingin jawab yang terakhir ini. Ini kelompok abangan di Indonesia yang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa selalu gitu. Sama, ini termasuk masuk kepada aliran Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dan mereka-mereka yang Wahdatul Wujud, pernah dia buat ungkapan ada enam turunkan itu. Syekh siapa itu? Hamzah Panzuri ya. Susah payah ke Mekah, ke Barus, cari Tuhan, ternyata ditemukan di rumah. Jadi susah sampai baru sampai Mekah Madinah. Ini ternyata Allah ditemukan di rumahnya. Itu. Ini orang-orang yang termasuk dari masa ke masa itu mencela, menghina, merendahkan, meremehkan. Ya sekalian aja saya masukkan tadi, kalau yang dimaksudkan itu guyonan, ini apa ya guyonan ya, apa namanya? Apa sih selain guyonan apa? Plesetan apa selain plesetan? Hah? Apa? Enggak. Bahasa biasa aja Mas, enggak usah keren-keren. Yang apa? Guyonan, selain guyonan apa? Canda, bercanda. Aneh. Antum sampai jauh-jauh sati. Aduh, terlalu filosofis itu. Canda. Canda itu ada dua macam. Canda yang mengandung istihza, canda yang tidak mengandung istihza ke agama. Kalau mengandung istihza, maka masuk ke dalam umumnya firman Allah, Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau kita kaca dari asbabun nuzul, kan betul-betul bercanda orang ini kan. Jadi ketika perjalanan menuju Tabuk itu memang pada saat panas, paceklik. Makanya ada beberapa sahabat yang enggak berangkat, yang akhirnya ditahdir oleh Rasulullah itu. Nah, dalam capek panasnya perjalanan ini, ada yang nyeletuk. Saya tidak pernah nemui orang yang paling dusta mulutnya, paling rakus perutnya, buncit perutnya, paling takut ketemu musuh ketimbang sahabat Nabi. Itu. Langsung dilaporkan Rasulullah. Turun ayat tersebut. Karena apa? Ada istihza di dalamnya. Jadi karena apa? Indikatornya dia munafik. Nah kan gitu. Tuh, kalau yang istihza itu umpamanya orang terkenal alim, bagus, soleh, berarti di sini ada qoroin. Qoroin itu indikator dia tidak ini indikator dia itu istihza. Tapi kalau tadi itu murni, enggak ada gurau ya, senda gurau enggak ada. Ya, bercanda enggak ada. Murni menghina. Dan ini adalah hinaan yang didominasi oleh kelompok Siti Jenar. Siti Jenar itu di Indonesia ada torekotnya, namanya torekot Siti Jenar. Mereka tersembunyi, tidak mengungkapkan dirinya, tapi ideologinya selalu dipertahankan. Dan isinya tidak lain adalah manunggaling kawula gusti. Dan itu meyakini bahwa Islam itu cukup di Indonesia. Enggak usah jauh-jauh ke Mekah. Islam itu, Tuhan itu enggak ada di Ka'bah, enggak ada di Mekah. Adanya di rumah. Itu. Dan rumah itu tahu enggak maksudnya? Hati. Rumah itu semua maksudnya adalah ini. Makanya mereka sholat pun tidak sholat seperti kita. Bahkan sholat kita ini diledek. Nunggang-nungging. Berdiri ruku, sujud, tapi wah, pokoknya pengkhianat. Antum baca buku saya Fakta Baru Wali Songo bab Syekh Siti Jenar itu bagaimana penghinaan mereka terhadap agama itu. Nah, yang dimaksudkan sholat mereka adalah sholat daim, sholat tanpa wudu, tanpa gerakan, tanpa membutuhkan waktu tempat. Bahwa manusia pengikutnya Siti Jenar semuanya dalam keadaan sholat dimanapun. Itu. Dan di situ saya jelaskan bagaimana tata cara sholat daim mereka itu. Tuh ya. Dengan demikian, PR garapan dan juga tugas kita di dalam menyebarkan agama ini berat. Makanya antum jangan tidur, antum jangan malas, antum harus kerja keras membela agama Allah ini loh. Ya. Yang perlu membela agama Allah ini bukan satu dua cuman ustadz tok. Ud'u ila itu semua orang enggak ada porsi tertentu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah wajadilhum billadhi ahsan. Antum tahu enggak, Pak? Orang Indonesia yang sholat muslimnya itu cuma 38%. Dan antum tahu enggak data data kependudukan? Emang benar statistik muslim kita itu masih 90%. Apalagi permasalahan kemarin kan data-data itu bermasalah kan. Bank Dunia menyatakan miskin sekian persen, di sini sekian persen. Ini menunjukkan bahwa statistik muslim kita itu masih perlu digali. Apa memang benar, jangan-jangan tinggal 70%. Dari 70 itu yang sholat cuma 38%. Terus yang benar Islamnya murni cuma 5%. Makanya ghuraba, terasing. Tuh, ya. Saya kira itu yang perlu ana tegaskan.
3: Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pria rahimahdi rahimahkumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari kajian serial pembahasan kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafidhullah Ta'ala dengan tema Adab Bertanya Dalam Majelis. Semoga bermanfaat dan menambah khasan ilmu pada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang berkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dan pembahasan kitab ini. Khotbah Islam rahimani rahimakumullah, dengan berakhir kajian tadi maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antum di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 12 dan 13 Rabiul Akhir 1458 Hijriah, bertepatan pada tanggal 24 September 2026. Semoga dari kajian yang kita telah dengarkan menjadi tambahan ilmu dari setiap ilmu yang dapat kita amalkan. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwata Islam rahimakumullah, setelah ini kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Hani Arifai di Surah Yasin, dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda dan akhirnya dengan adzkaran naum, zikir-zikir sebelum tidur. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللهم أجرنا من النار.

Banyak orang kita tahu begitu meninggal, ketika tidur nggak sempat baca la ilaha illallah. Dan itu yang jarang kita pikirkan ya. Gimana kalau kita meninggal pas tidur? Lalu pembicaraan terakhir misalnya sebelum tidur tentang bola. Banyak orang bicara tentang bola,

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

0: Ataukah dia berada di neraka?
1: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yawma yus'abuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Azkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan.

yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، Rob yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: mu'wi.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari pemilihan cangkuni udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku.

dari gemilang cang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan

0: إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
1: Dari Milancang Kuning Udara, Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Hidayah FFM.
2: Lidzakirina wadzakirat.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'd ayyul ikhwah azani allahu ayakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali, pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama, ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah jangan kita sia-siakan waktu pagi ini dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, salat subuh berjamaah adalah salat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan Quran Al-Fajr, yaitu sholat fajar. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya, ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis, bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama, yaitu di waktu sholat subuh. Yang kedua, yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah, ya akhul Islam, azani Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, "Man shalla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fayadhkurullaha hatta tatlu' asy-syamsu, thumma yusalli rak'atain." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu ia pun sholat dua rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran. Terlebih ya akhi di waktu pagi ini memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang soleh. Maka dari itulah merugi, ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat subuh, tidur subuh, ya. Karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik. Yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di sip 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur, sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu salah seorang sahabat berkata, maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku. Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Sebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Safiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Safiyah. Didapatinya Safiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Safiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, "Mazilthiha huna?" Engkau masih berzikir di sini dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi? Kata Sofia, iya. Kata Rasulullah, tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali, subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah, adada khalqih, sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arsyih, seberat arasnya, wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah sholat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah sholat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW, apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa sendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzakirin Allah kathira, wadzakirat, a'addallahu lahum maghfirata wa ajran azima. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha sha'iman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul di pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal soleh, membuka hari dengan amalan soleh, sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan soleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-ma'adah.
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Kita semua bisa hadir di tempat ini melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian duduk menunggu waktu isya mendengarkan kajian. Sebuah karunia yang sebagian manusia tidak menghargainya. Padahal menuntut ilmu itu adalah salatus sirri wa ibadatul qalbi. Menuntut ilmu itu adalah salat yang tersembunyi dan ibadah hati. Bagaimana tatkala Al-Imam Bukhari dalam kitabnya, dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Tapi kebanyakan kita beramal tanpa dasar ilmu. Bahkan tatkala ditanya, dia berusaha untuk mencari pembenaran tentang apa yang dia amalkan. Padahal tidak semua amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu. Maka semoga kehadiran kita menambah ilmu buat kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Naam, ana mau nunjuk seseorang. Antum, ini ustaz. Hari Jumat ini berapa kali salawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam?